0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardut wa ilayya inda hajati ilahi walatun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardut wa ilayya inda hajati ilahi walatun sinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi fardut wa ilayya inda hajati ilahi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang melibatkan 3 kendaraan, yaitu sebuah truk tronton, 1 unit mobil box, serta sebuah mobil pribadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun beberapa kendaraan mengalami kerusakan berat dan membutuhkan bantuan evakuasi. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yunix, salah satu korban dalam peristiwa ini. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada unit laka Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
5: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat, sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu pemerintah memilih pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembekalan kini difokuskan pada pendidikan bela negara dan kemampuan manajerial. Tujuannya adalah membentuk peserta yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengelola koperasi. Selain itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus. Aktivitas fisik yang diberikan hanya berupa olahraga ringan, seperti senam dan jalan kaki. Kementerian Pertahanan juga memperkuat pemantauan kesehatan peserta untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai kondisi masing-masing peserta.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 4.48 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tuti, warga desa Jombatan, yang melaporkan adanya dua balita tersesat yang telah dipastikan bukan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Lintas Informasi.
0: Mitra, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Doni Ermawan Taufanto menyatakan pemerintah menyiapkan santunan bagi keluarga calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia saat mengikuti pembekalan. Setiap keluarga akan menerima santunan sebesar Rp50 juta dari Kementerian Pertahanan. Selain itu, keluarga korban juga berhak mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran yang disesuaikan penyebab kematian. Apabila peserta meninggal karena sakit, total santunan yang diterima diperkirakan mencapai Rp92 juta. Sementara jika meninggal akibat kecelakaan, total santunan diperkirakan mencapai Rp168 juta. Kementerian Pertahanan menyatakan proses pencairan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan masih berlangsung dan akan disesuaikan dengan hasil verifikasi penyebab kematian masing-masing peserta.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
2: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang terus mempercepat perbaikan infrastruktur jalan melalui program pemeliharaan rutin yang lebih responsif. Tahun 2026 Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp23,46 miliar rupiah untuk menjaga kondisi jalan kabupaten agar tetap baik. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang Mitra Imam Bustomi mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai material perbaikan seperti aspal, cold mix, hot mix, aspal emulsi, hingga material pondasi jalan. Langkah ini dilakukan agar setiap kerusakan jalan dapat segera ditangani sebelum semakin parah. Material tersebut Mitra akan digunakan untuk pemeliharaan di 74 ruas jalan kabupaten. Menurut Imam Bustomi, ketersediaan stok material membuat petugas dapat bekerja lebih cepat, sehingga kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas perekonomian di Kabupaten Jombang tetap terjaga.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang. Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya? Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menunjuk 4 marketplace yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang online di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penunjukan tersebut mulai berlaku 1 Juli 2026, sementara proses pemungutan pajak akan dimulai pada 1 Agustus 2026 setelah masa penyesuaian sistem selama 1 bulan. Kebijakan ini mitra merupakan pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025. Dengan aturan baru tersebut, pajak yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang kini akan dipungut langsung oleh marketplace yang ditunjuk oleh pemerintah. Kedepan Direktorat Jenderal Pajak juga membuka peluang menunjuk marketplace lain sebagai pemungut pajak apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan

0: call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 4.48 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tuti, warga desa Jombatan, yang melaporkan adanya dua balita tersesat yang telah dipastikan bukan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.
4: Ya Mitra, beberapa informasi tadi sudah saya bagikan untuk Anda. Beberapa lintas informasi saya munculkan. Tadi ada kegiatan Abah Bupati Jombang berkaitan dengan simbolis ini ya, simbolis menyerahkan BLT DBH CHT yang diterimakan kepada buruh tani yang bergerak di bidang pertanian tembakau, kemudian juga buruh tani cengkeh, termasuk buruh pabrik rokok. Selamat sekali lagi masyarakat Kabupaten Jombang yang mendapatkan BLT DBH CHT. Memang dikhususkan untuk bidang yang tidak jauh-jauh dari tembakau begitu. Mitra, ada kabar dari KPK, Mitra. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan Kamis 2 Juli 2026. Kali ini KPK menangkap Bupati Langkat Syah Afandin. Disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitro Rohyanto saat dikonfirmasi Kompas.com membenarkan peristiwa ini atau penangkapan OTT Bupati Langkat Syah Afandin. Fitroh juga belum mengungkapkan kasus korupsi yang menjerat Syah Afandin. Nanti akan saya kabarkan, Mitra. Lagi-lagi ya, KPK melakukan OTT, beberapa kepala daerah ditangkap oleh KPK dengan dugaan tentu saja korupsi ini, Mitra. Kan begitu ya, beberapa yang sudah diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagi Anda Mitra Radio Suara Jombang FM, melalui program Cakrawala pagi hari, saya hadirkan lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya, di tahun 90-an. Jadi kalau Anda pengen request komposisi bagus, monggo. Mendengarkannya pun juga silahkan, begitu ya. Jadi lebih oke. Lebih lanjut Mitra, kalau berkaitan dengan OTT ya, nah, ini juga heboh sekali di wartaekonomi.co.id. Jadi kabar mengejutkan mengguncang Sumatera Utara pada Kamis malam, Mitra ya. OTT-nya berlangsung senyap dan menyasar sejumlah wilayah sekaligus. Mulai dari Binjai, Deli Serdang hingga Kota Medan. Operasi ini berkaitan dengan praktik suap fee proyek berdasarkan informasi. Sedikitnya 3 orang diamankan oleh tim KPK. Yang tadi sudah saya sebutkan, Mitra ya. Yang menjadi perhatian publik adalah seorang kepala daerah di Sumatera Utara yang diduga ikut terciduk dalam operasi tersebut. OTT disebut pertama kali dilakukan di Kota Binjai. Di lokasi itu petugas mengamankan seorang yang diduga merupakan rekanan atau kontraktor. Usai penangkapan tersebut, tim KPK langsung bergerak melakukan pengembangan di kota ke Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan informasi yang beredar menyebut pihak-pihak yang diamankan berasal dari Kabupaten Langkat, termasuk seorang mantan anggota DPRD Sumatera Utara. Nah, ini Mitra. Lagi-lagi Komisi Pemberantasan Korupsi memberantas habis yang namanya praktek-praktek yang tidak dibenarkan, yang merugikan negara. Saya Ari Suara Jombang, Mitra. Masih terus bersama Anda. Deretan-deretan komposisi bagus akan terus saya hadirkan untuk Anda. Saya akan kolaborasikan dengan beberapa informasi di lintas informasi untuk Anda. Pastikan tetap bersama program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu pemerintah memilih pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
1: Jadi kan nih?
2: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
3: Yang bisa main,
1: gak bisa bermain dan bermain.
2: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
1: Ya udah.

0: Musik bagus milik dari Wayang Mitra, Damai. Sudah kita masuk di menit ke-40 lepas dari 8 pagi. Ini video klipnya dulu. Ada bocil-bocil yang keren ya, yang tergabung dalam Wayang dengan video klipnya naik helikopter. Suasana tahun 96-97 mungkin ya, terasa damai. Nah, berbicara tentang damai di Indonesia, tentu saja menjadi tanggung jawab semuanya ya untuk menciptakan perdamaian itu. Salah satunya Mitra, kalau berbicara tentang damai berarti kan tidak ada problem dan lain sebagainya. Ini yang menjadi perhatian adalah berkaitan dengan korupsi. Nah, kalau tadi KPK sudah melakukan OTT di daerah Sumatera Utara, kalau Presiden Prabowo ini bilang ungkap biang kerok kemiskinan adalah korupsi dan penyelundupan, Mitra. Sukseskan dari detikfinance.com. Masalah kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kemiskinan menjadi tantangan utama ekonomi Indonesia. Kemiskinan, kata Prabowo Mitra, merupakan akibat langsung berbagai kegiatan ekonomi gelap dan ilegal. Mulai dari apa saja? Korupsi hingga penyelundupan kekayaan negara. Ini disampaikan pada 1 Juli kemarin saat menghadiri peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Jadi tantangan masih besar, rakyat masih menderita, kemiskinan dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal. Karena itu tantangan kita semuanya masih besar dan masih banyak. Presiden Prabowo Mitra melanjutkan bahwa keamanan dan stabilitas kondisi sosial menjadi hal yang sangat diperlukan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Orang nomor satu di Indonesia itu meminta jajaran Polri berupaya lebih maksimal untuk menjaga keamanan. Kata Presiden Prabowo Mitra, keamanan bukan hanya berarti tidak ada kejahatan, namun lebih luas. Seperti misalnya masyarakat dari pegawai, petani, nelayan, leluasa bekerja tanpa hambatan, pengusaha pun berani berinvestasi dan berbisnis dengan nyaman. Prabowo juga menekankan penegakan hukum harus dilakukan dengan baik di Indonesia. Menurutnya tanpa kepastian hukum, ekonomi tidak akan tumbuh dengan cepat. Dia juga menekankan stabilitas dan keamanan sosial harus tetap dijaga, termasuk penegakan hukum yang adil. Kata Prabowo, tidak akan ada kemakmuran tanpa stabilitas. Tidak mungkin ada pembangunan tanpa adanya keamanan. Prabowo juga melanjutkan, tidak akan ada kesejahteraan tanpa ada ketertiban di Indonesia. Tanpa aparat negara yang dipercaya dan setia kepada masyarakat, pertumbuhan tak bisa dimaksimalkan. Presiden juga kembali mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan, dihormati, dan dihargai oleh berbagai pihak. Prabowo juga menggarisbawahi agar hukum tidak menjadi alat bagi mereka yang punya uang untuk menekan orang lain yang tak memiliki daya dan upaya berlebih. Begitu Mitra yang disampaikan oleh Presiden Prabowo yang mengungkap bahwa biang kerok kemiskinan adalah korupsi dan penyelundupan. Ini yang disampaikan oleh Presiden saat menghadiri peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada Rabu 1 Juli 2026. Mitra, jangan lupa juga untuk ada semuanya masyarakat Kabupaten Jombang, siap-siap ya. Didatangi oleh petugas sensus ekonomi ke rumah Anda. Kalau misalnya ada yang bertamu begitu berkaitan dengan sensus ekonomi, Anda juga berhak menanyakan identitasnya, kemudian menggunakan seragam resmi juga, tanyakan identitasnya, kemudian maksud kedatangannya itu apa, dan berikan data yang ini ya, data yang sesuai dengan data kependudukan Anda atau data usaha Anda. Jadi monggo Mitra Radio Suara Jombang FM, kalau perlu, kalau misalnya Anda agak ragu, tidak ada salahnya menghubungi RT, RW setempat yang paling dekat ya, dari unsur pemerintah desa, sehingga kenyamanan, keamanan pun tetap bisa diwujudkan. Kemudian Anda bisa mensukseskan namanya sensus ekonomi. Ada pesan terlebih dahulu Mitra dari Abah Bupati Jombang, Abah Haji Warsubi berkaitan dengan sensus ekonomi berikut selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu pada bulan Mei hingga Agustus 2026 bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
3: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembekalan kini difokuskan pada pendidikan bela negara dan kemampuan manajerial. Tujuannya adalah membentuk peserta yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengelola koperasi. Selain itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus. Aktivitas fisik yang diberikan hanya berupa olahraga ringan, seperti senam dan jalan kaki. Kementerian Pertahanan juga memperkuat pemantauan kesehatan peserta untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai kondisi masing-masing peserta.

0: Apabila peserta meninggal karena sakit, total santunan yang diterima diperkirakan mencapai 92 juta rupiah. Sementara jika meninggal akibat kecelakaan, total santunan diperkirakan mencapai 168 juta rupiah. Kementerian Pertahanan menyatakan proses pencairan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan masih berlangsung dan akan disesuaikan dengan hasil verifikasi penyebab kematian masing-masing peserta.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 4.48 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tuti, warga desa Jombatan, yang melaporkan adanya dua balita tersesat yang telah dipastikan bukan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
5: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra. Anda saat ini masih terus bersama program Cakrawala. Mitra, saya akseskan dari kompas.com. Kejaksaan Agung ini menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama dari Badan Gizi Nasional atau BGN, Brigjen Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan, LMI, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG Mitra. Penetapan ini memperluas daftar tersangka dalam perkara itu menjadi 7 orang Mitra. Penetapan LMI mulai terkuak bahwa praktik dugaan korupsi dalam program MBG justru menyasar hingga seluruh lini, mulai dari pengadaan barang bernilai triliunan rupiah, kemudian penunjukan mitra penjualan titik dapur juga, hingga pengadaan food tray itu atau ompreng mitra, sebagai wadah makanan, disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi pada Kamis kemarin Mitra, mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu dari kejaksaan ini menetapkan satu orang tersangka lagi, yaitu LMI yang menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN sampai Maret 2025. Saat ini juga menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Kata Syarif Mitra, lalu diduga memanfaatkan jabatannya, atau LMI tadi diduga memanfaatkan jabatannya dengan meminta 2 saksi berinisial YCS dan RD mendirikan sebuah perusahaan yang dijadikan sarana menjual ompreng kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Tidak hanya mengarahkan pembentukan perusahaan mitra, LMI ini juga diduga menentukan harga ompreng yang wajib dibeli calon mitra. Anda memiliki komentar apa mitra berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini? Monggo nanti bisa berkomentar di 0812-3599-3737 atau telepon boleh juga. Jalur WA tadi bisa Anda manfaatkan untuk telepon, kemudian Anda bisa masuk juga di 871717. Jadi ditegaskan oleh Syarif, perannya LMI pada tahun 2025 meminta saksi YCS dan RD itu mendirikan suatu perusahaan mitra dengan tujuan sebagai sarana melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPPG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI. Harga itu mitra telah memasukkan komponen fee yang diduga akan dinikmati LMI sebagai imbalan atas persetujuan pemasokan ompreng ke titik-titik SPPG. Penyidik kemudian menahan LMI di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan. Atas perbuatannya mitra, LMI disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B dan huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jangto KUHP. Ya Mitra Radio Suara Jombang FM, penetapan LMI memperkuat dugaan penyidik bahwa penyimpangan dalam program MBG tidak hanya terjadi pada proyek-proyek besar, tetapi juga menjalar hingga pengadaan perlengkapan sederhana seperti ompreng. Dalam pengusutan perkara ini, Kejaksaan Agung sebelumnya juga telah mengungkap dugaan penggelembungan harga pada sejumlah proyek bernilai fantastis Dadan Hindayana, mantan Kepala BGN, bersama dua mantan Wakil Kepala BGN lainnya, yakni Letjen TNI Purnawirawan Ludewik Pusung dan juga Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya, diduga melakukan berbagai penyimpangan dalam tata kelola program. Salah satu yang disorot adalah pengadaan 21.800-an unit motor listrik dengan harga sekitar 1 triliun rupiah yang diduga mengalami markup. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga pada pengadaan sekitar 32.000 pasang sepatu, kemudian 31.000 unit komputer tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inch. Tidak berhenti di sana, penyidik juga mengungkap dugaan manipulasi dalam penunjukan yayasan sebagai mitra SPPG. Yayasan yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan diduga tetap diloloskan karena adanya intervensi para tersangka melalui pengaturan proses verifikasi pada portal Mitra BGN. Terakhir, penyidik bahkan menemukan dugaan korupsi pada pengadaan food tray atau ompreng Mitra yang menjadi perlengkapan paling dasar dalam distribusi makanan bergizi kepada masyarakat. Dugaan korupsi pengadaan ompreng itu sekali lagi menyeret Jenderal Polisi Bintang 1, Brigjen Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka. Saya tambahkan lagi kabarnya untuk Anda Mitra, sejauh ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Di antaranya, saya akan ulang lagi agar Anda pun juga tidak lupa dengan informasi ini. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Ludewik Pusung dan Sony Sonjaya, yang mengatur berbagai kebijakan pengadaan dan penunjukan mitra yang merugikan keuangan negara. Kemudian juga ada Asep Yusuf Sumantri atau AIS yang merupakan pihak swasta yang diminta Sony Sonjaya untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program MBG. Penyidik mendapati adanya aliran dana ilegal dari Asep kepada Sony. Kemudian Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal, YAT, Andri Mulyono AM, tersangka kelima kasus MBG yang diduga mengkondisikan proses pengadaan motor listrik sejak sebelum lelang dimulai. Menurut penyidik, AM berkomunikasi aktif dengan pejabat pembuat komitmen PPK, mengakuisisi perusahaan lain agar memenuhi syarat sebagai vendor, mengkondisikan harga perkiraan sendiri HPS dan kerangka acuan kerja atau KAK, serta menerima pembayaran penuh menggunakan dokumen serah terima yang diduga dimanipulasi meski spesifikasi barang tidak sesuai kebutuhan. Tersangka ke-6 Mitra, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harima Sihombing, diduga juga menjual titik dapur SPPG kepada calon mitra dengan harga sekitar 100 juta rupiah per lokasi Mitra. Penyidik menduga yayasan yang dipimpin oleh Glory memperoleh akses terhadap titik-titik dapur melalui Dadan Hindayana sebelum kemudian diperjualbelikan kepada calon mitra. Tersangka ke-7 Mitra, yang terakhir tadi saya informasikan kepada Anda semuanya. Semoga saja program yang memang ditujukan kepada masyarakat senantiasa juga bisa memberikan manfaat yang jelas kepada masyarakat, begitu Mitra ya. Makanya salah satu dukungan dari Radio Suara Jombang FM Mitra, setiap menit 30 itu selalu kita munculkan, tahukah Anda persembahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan bahaya akan korupsi Mitra. Tadi informasi di awal sudah saya munculkan berkaitan dengan OTT KPK. Jadi lagi-lagi ini adalah musuh bersama yang sekali lagi harus diberantas memang korupsi itu, karena juga sangat-sangat merugikan negara, sangat-sangat merugikan masyarakat. Kalau di sebuah negara, di sebuah wilayah, korupsi merajalela, sudah dipastikan kesejahteraan masyarakatnya, kesejahteraan rakyatnya tidak bisa diwujudkan. Bahkan upah atau gaji yang seharusnya bisa lebih tinggi, ini lagi-lagi ada di bawah nilai standar begitu Mitra. Makanya saya akan lengkapi komposisi bagus milik dari Iwan Fals dengan Tikus-Tikus Kantor ya. Semoga saja lagu ini juga memberikan semangat untuk Anda semua yang sekarang juga terus melaksanakan tugas yang ada di tempat aktivitas atau Anda yang saat ini memang sengaja mendengarkan Radio Suara Jumaat FM. Saya tunggu komentar Anda Mitra, kalau ada beberapa opini atau informasi menarik lainnya yang bisa Anda sharekan di program Cakrawala, saya tunggu Anda. Saya rasa banyak sekali informasi penting di tempat Anda berkaitan dengan pelayanan publik atau info-info menarik lainnya. Melalui Radio Suara Jemaah FM, sebagai lembaga penyiaran publik lokal, memberikan wadah untuk masyarakat Kabupaten Jombang mengakses dan menyalurkan atau menyampaikan informasi dari tempat Anda. Tikus-tikus Kantor Mitra dari Iwan Fals membawa kita masuk di menit ke-18 lepas dari 9 pagi.
7: Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di

Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang terus mempercepat perbaikan infrastruktur jalan melalui program pemeliharaan rutin yang lebih responsif. Tahun 2026 Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 23,46 miliar rupiah untuk menjaga kondisi jalan kabupaten agar tetap baik. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang Mitra Imam Bustomi mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai material perbaikan seperti aspal, cold mix, hot mix, aspal emulsi, hingga material pondasi jalan. Langkah ini dilakukan agar setiap kerusakan jalan dapat segera ditangani sebelum semakin parah. Material tersebut Mitra akan digunakan untuk pemeliharaan di 74 ruas jalan kabupaten. Menurut Imam Bustomi, ketersediaan stok material membuat petugas dapat bekerja lebih cepat, sehingga kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas perekonomian di Kabupaten Jombang tetap terjaga.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembekalan kini difokuskan pada pendidikan bela negara dan kemampuan manajerial. Tujuannya adalah membentuk peserta yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengelola koperasi. Selain itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus. Aktivitas fisik yang diberikan hanya berupa olahraga ringan, seperti senam dan jalan kaki. Kementerian Pertahanan juga memperkuat pemantauan kesehatan peserta untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai kondisi masing-masing peserta.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jomba.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selamat sekali lagi untuk masyarakat Kabupaten Jombang yang sudah menerima BLT DBH CHT. Semoga bermanfaat ya. Bentuk perhatian dari pemerintah Kabupaten Jombang, kemarin Abah Bupati langsung menyerahkan secara simbolis di Kecamatan Musian. Selamat sekali lagi. Mitra, saya tutup dulu program Cakrawala untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak bagi Anda yang sudah mendengarkan program Cakrawala. Sesaat lagi ada program Break in Time yang bisa Anda dengarkan. Ari Suara Jombang undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih.

0: dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini.
3: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
4: Radio Suara Jombang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
6: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 4.48 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tuti, warga desa Jombatan, yang melaporkan adanya dua balita tersesat yang telah dipastikan bukan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
7: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
8: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
9: Dangdut suara gendang.
8: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
10: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya.
11: Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBHCHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBHCHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menunjuk 4 marketplace yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 atas penghasilan pedagang online di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penunjukan tersebut mulai berlaku 1 Juli 2026. Sementara proses pemungutan pajak akan dimulai pada 1 Agustus 2026 setelah masa penyesuaian sistem selama 1 bulan. Kebijakan ini mitra merupakan pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025. Dengan aturan baru tersebut, pajak yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang kini akan dipungut langsung oleh marketplace yang ditunjuk oleh pemerintah. Kedepan Direktorat Jenderal Pajak juga membuka peluang menunjuk marketplace lain sebagai pemungut pajak apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Doni Ermawan Taufanto menyatakan pemerintah menyiapkan santunan bagi keluarga calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia saat mengikuti pembekalan. Setiap keluarga akan menerima santunan sebesar 50 juta rupiah dari Kementerian Pertahanan. Selain itu, keluarga korban juga berhak mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran yang disesuaikan penyebab kematian. Apabila peserta meninggal karena sakit, total santunan yang diterima diperkirakan mencapai 92 juta rupiah. Sementara jika meninggal akibat kecelakaan, total santunan diperkirakan mencapai 168 juta rupiah. Kementerian Pertahanan menyatakan proses pencairan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan masih berlangsung dan akan disesuaikan dengan hasil verifikasi penyebab kematian masing-masing peserta.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembekalan kini difokuskan pada pendidikan bela negara dan kemampuan manajerial. Tujuannya adalah membentuk peserta yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengelola koperasi. Selain itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus. Aktivitas fisik yang diberikan hanya berupa olahraga ringan, seperti senam dan jalan kaki. Kementerian Pertahanan juga memperkuat pemantauan kesehatan peserta untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai kondisi masing-masing peserta.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra mengutip dari memorandum.id, Satreskrim Polres Jombang berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor yang diduga kerap beraksi di lokasi hiburan rakyat. 4 orang tersangka diamankan setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan hilangnya sepeda motor Honda Beat milik warga Kecamatan Kudu pada 10 Juni lalu. Kasatreskrim Polres Jombang AKP Maghribi Agus Saputra mengatakan para pelaku ditangkap pada 14 Juni di 2 lokasi hiburan berbeda, yakni acara Son Horek di Kecamatan Diwa dan pertunjukan orkes di Kecamatan Sumobito. Dari tangan para tersangka, mitra polisi mengamankan sepeda motor milik korban, 1 set kunci T yang diduga digunakan untuk membobol kunci kendaraan, serta sepeda motor yang dipakai para pelaku saat beraksi. Polres Jombang menegaskan, pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya menekan aksi curanmor di lokasi keramaian. 4 tersangka kini dijerat pasal 477 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.

0: kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 4.48 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tuti, warga desa Jombatan, yang melaporkan adanya dua balita tersesat yang telah dipastikan bukan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
7: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. La monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menunjuk 4 marketplace yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 atas penghasilan pedagang online di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penunjukan tersebut mulai berlaku 1 Juli 2026, sementara proses pemungutan pajak akan dimulai pada 1 Agustus 2026 setelah masa penyesuaian sistem selama 1 bulan. Kebijakan ini mitra merupakan pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025. Dengan aturan baru tersebut, pajak yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang kini akan dipungut langsung oleh marketplace yang ditunjuk oleh pemerintah. Kedepan Direktorat Jenderal Pajak juga membuka peluang menunjuk marketplace lain sebagai pemungut pajak apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
1: Radio Suara Jomba.

0: Lintas Informasi. Mitra Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Doni Ermawan Taufanto menyatakan pemerintah menyiapkan santunan bagi keluarga calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia saat mengikuti pembekalan. Setiap keluarga akan menerima santunan sebesar 50 juta rupiah dari Kementerian Pertahanan. Selain itu, keluarga korban juga berhak mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran yang disesuaikan penyebab kematian. Apabila peserta meninggal karena sakit, total santunan yang diterima diperkirakan mencapai 92 juta rupiah. Sementara jika meninggal akibat kecelakaan, total santunan diperkirakan mencapai 168 juta rupiah. Kementerian Pertahanan menyatakan proses pencairan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan masih berlangsung dan akan disesuaikan dengan hasil verifikasi penyebab kematian masing-masing peserta.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kementerian Pertahanan memastikan materi menembak dan taktik militer tidak lagi diberikan dalam pembekalan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan pembekalan kini difokuskan pada pendidikan bela negara dan kemampuan manajerial. Tujuannya adalah membentuk peserta yang disiplin, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta siap mengelola koperasi. Selain itu, materi teknis dan taktis militer telah dihapus. Aktivitas fisik yang diberikan hanya berupa olahraga ringan, seperti senam dan jalan kaki. Kementerian Pertahanan juga memperkuat pemantauan kesehatan peserta untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan sesuai kondisi masing-masing peserta.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra mengutip dari memorandum.id, Satreskrim Polres Jombang berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor yang diduga kerap beraksi di lokasi hiburan rakyat. 4 orang tersangka diamankan setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan hilangnya sepeda motor Honda Beat milik warga Kecamatan Kudu pada 10 Juni lalu. Kasatreskrim Polres Jombang AKP Maghribi Agus Saputra mengatakan para pelaku ditangkap pada 14 Juni di 2 lokasi hiburan berbeda, yakni acara Son Horek di Kecamatan Diwa dan pertunjukan orkes di Kecamatan Sumobito. Dari tangan para tersangka, mitra polisi mengamankan sepeda motor milik korban, 1 set kunci T yang diduga digunakan untuk membobol kunci kendaraan, serta sepeda motor yang dipakai para pelaku saat beraksi. Polres Jombang menegaskan, pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya menekan aksi curanmor di lokasi keramaian. 4 tersangka kini dijerat pasal 477 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis MBG adalah penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com yang berjudul begini, Menkeu anggaran alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
5: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
6: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
7: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 87 1717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo dengan terdakwa Tifauziah Tiasuma, Dr. Tifa, telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Dr. Tifa diduga menyebarkan tuduhan bahwa ijazah sarjana milik Joko Widodo palsu melalui media sosial dan sejumlah forum diskusi. Jaksa menilai unggahan tersebut telah mencemarkan nama baik korban dan tidak didukung bukti yang sah. Jaksa juga menyampaikan Mitra bahwa Universitas Gadjah Mada telah menegaskan ijazah Joko Widodo adalah asli dan tercatat secara resmi. Akibat tuduhan tersebut, Mitra Joko Widodo mengaku mengalami kerugian imaterial berupa tercemarnya nama baik. Sementara itu, Dr. Tifa menolak penyelesaian melalui jalur damai. Persidangan akan dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan dan Joko Widodo disebut siap hadir untuk memberikan keterangan serta menunjukkan ijazah aslinya di hadapan majelis hakim.

Lintas Informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu pemerintah memilih pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra, sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan terdakwa Tifauziah Tiasuma, Dr. Tifa, telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Dr. Tifa diduga menyebarkan tuduhan bahwa ijazah sarjana milik Joko Widodo palsu melalui media sosial dan sejumlah forum diskusi. Jaksa menilai unggahan tersebut telah mencemarkan nama baik korban dan tidak didukung bukti yang sah. Jaksa juga menyampaikan, Mitra, bahwa Universitas Gadjah Mada telah menegaskan ijazah Joko Widodo adalah asli dan tercatat secara resmi. Akibat tuduhan tersebut, Mitra, Joko Widodo mengaku mengalami kerugian imaterial berupa tercemarnya nama baik. Sementara itu, Dr. Tifa menolak penyelesaian melalui jalur damai. Persidangan akan dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan dan Joko Widodo disebut siap hadir untuk memberikan keterangan serta menunjukkan ijazah aslinya di hadapan Majelis Hakim.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
3: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
5: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
6: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 4.48 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tuti, warga desa Jombatan, yang melaporkan adanya dua balita tersesat yang telah dipastikan bukan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami menerima

0: Radio Suara Jombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi gending campur sari. La monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Lintas informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu pemerintah membeli pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang. Setunggal atau sekawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Kula Ari Suara Jombang matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasik setya tuhu sesarengan adicara gayeng marem. Ampun suping nggih, ngantos mangke tabuh tiga sonten mriku sampun sumadyo lelagon-lelagon campur sarian ingkang sekeca sanget. Mugi-mugi kemawon lelagon-lelagon ingkang sampun sumadyo mriku saged nambahi endahing swasana. Lah monggo kanca-kanca sedaya sami-sami midhangetaken lelagon ingkang sampun sumadyo mriku. Tansah setya tuhu kemawon ngantos mangke purno adicara nggih mriku wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo dengan terdakwa Tifauziah Tiasuma, Dr. Tifa, telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Dr. Tifa diduga menyebarkan tuduhan bahwa ijazah sarjana milik Joko Widodo palsu melalui media sosial dan sejumlah forum diskusi. Jaksa menilai unggahan tersebut telah mencemarkan nama baik korban dan tidak didukung bukti yang sah. Jaksa juga menyampaikan Mitra bahwa Universitas Gadjah Mada telah menegaskan ijazah Joko Widodo adalah asli dan tercatat secara resmi. Akibat tuduhan tersebut, Mitra Joko Widodo mengaku mengalami kerugian imaterial berupa tercemarnya nama baik. Sementara itu, Dr. Tifa menolak penyelesaian melalui jalur damai. Persidangan akan dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan dan Joko Widodo disebut siap hadir untuk memberikan keterangan serta menunjukkan ijazah aslinya di hadapan majelis hakim.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lintas informasi. Mitra, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuduhan penggunaan jasa palsu yang diduga disebarkan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah merugikan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa menyebut Joko Widodo merasa kehormatan dan martabatnya telah diserang akibat unggahan di media sosial yang menuding ijazah sarjananya tidak asli. Jaksa juga mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri menyatakan ijazah milik Joko Widodo identik dengan dokumen pembanding. Selain itu, Universitas Gadjah Mada juga disebut telah menerbitkan ijazah sarjana atas nama Joko Widodo dan menyatakan dokumen tersebut asli. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Setunggal atau sekawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Ingkang panjenengan midhangetaken siang mriko, nggih mriku wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem ingkang muteraken lelagon-lelagon Jawi campur sarian. Ingkang sak mangke sinabi aktivitas, ingkang sak mangke ngasu saliro, utawi ingkang sak mangke wonten perjalanan, mugi-mugi kemawon lelagon-lelagon ingkang sampun sumadiyo mriko saged nambahi endahing swasana. Monggo lho kanca-kanca, mriko sampun sumadiyo lelagon-lelagon saking adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Sumangga.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Ngusian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 4.48 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tuti, warga desa Jombatan, yang melaporkan adanya dua balita tersesat yang telah dipastikan bukan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Sar ceke ceke cek, sar ceke ceke cek,
8: dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuduhan penggunaan jasa palsu yang diduga disebarkan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah merugikan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa menyebut Joko Widodo merasa kehormatan dan martabatnya telah diserang akibat unggahan di media sosial yang menuding ijazah sarjananya tidak asli. Jaksa juga mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri menyatakan ijazah milik Joko Widodo identik dengan dokumen pembanding. Selain itu, Universitas Gadjah Mada juga disebut telah menerbitkan ijazah sarjana atas nama Joko Widodo dan menyatakan dokumen tersebut asli.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra, sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan terdakwa Tifauziah Tiasuma, Dr. Tifa, telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Dr. Tifa diduga menyebarkan tuduhan bahwa ijazah sarjana milik Joko Widodo palsu melalui media sosial dan sejumlah forum diskusi. Jaksa menilai unggahan tersebut telah mencemarkan nama baik korban dan tidak didukung bukti yang sah. Jaksa juga menyampaikan, Mitra, bahwa Universitas Gadjah Mada telah menegaskan ijazah Joko Widodo adalah asli dan tercatat secara resmi. Akibat tuduhan tersebut, Mitra, Joko Widodo mengaku mengalami kerugian imaterial berupa tercemarnya nama baik. Sementara itu, Dr. Tifa menolak penyelesaian melalui jalur damai. Persidangan akan dilanjutkan sesuai agenda yang telah ditetapkan dan Joko Widodo disebut siap hadir untuk memberikan keterangan serta menunjukkan ijazah aslinya di hadapan Majelis Hakim.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan

0: menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu pemerintah memilih pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Kejaksaan Agung menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan atau LMI sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dengan penetapan ini jumlah tersangka dalam perkara tersebut bertambah menjadi 7 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, LMI diduga memanfaatkan jabatannya dengan meminta 2 orang mendirikan perusahaan untuk memasok food tray atau wadah makanan kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jaksa menduga tersangka juga menentukan harga food tray atau ompreng yang harus dibeli calon mitra, termasuk pemasukan komponen keuntungan yang diduga akan diterimanya. Atas dugaan tersebut, penyidik menahan tersangka selama 20 hari pertama di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Kasus ini, Mitra, masih terus dikembangkan guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna."

0: dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Kejaksaan Agung menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan atau LMI sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dengan penetapan ini jumlah tersangka dalam perkara tersebut bertambah menjadi 7 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, LMI diduga memanfaatkan jabatannya dengan meminta 2 orang mendirikan perusahaan untuk memasok food tray atau wadah makanan kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jaksa menduga tersangka juga menentukan harga food tray atau ompreng yang harus dibeli calon mitra, termasuk pemasukan komponen keuntungan yang diduga akan diterimanya. Atas dugaan tersebut, penyidik menahan tersangka selama 20 hari pertama di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Kasus ini, Mitra, masih terus dikembangkan guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah. Karena itu pemerintah membeli pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
5: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat
6: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuduhan penggunaan jasa palsu yang diduga disebarkan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa telah merugikan nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jaksa menyebut Joko Widodo merasa kehormatan dan martabatnya telah diserang akibat unggahan di media sosial yang menuding ijazah sarjananya tidak asli. Jaksa juga mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri menyatakan ijazah milik Joko Widodo identik dengan dokumen pembanding. Selain itu, Universitas Gadjah Mada juga disebut telah menerbitkan ijazah sarjana atas nama Joko Widodo dan menyatakan dokumen tersebut asli.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang." Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio

0: Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawatdaratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi dari desa. Melalui program 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi ini bukanlah supermarket. Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat, sekaligus infrastruktur pemerintah di desa. Kedepan koperasi ini akan membantu penyaluran berbagai program pemerintah, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan beras, bantuan alat pertanian, hingga penyediaan sarana produksi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh petani dan nelayan. Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan puluhan ribu koperasi ini memang bukan pekerjaan mudah, karena itu pemerintah memilih pola pelaksana yang lebih cepat dan seragam, agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya ekonomi desa semakin kuat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Kejaksaan Agung menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan atau LMI sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dengan penetapan ini jumlah tersangka dalam perkara tersebut bertambah menjadi 7 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, LMI diduga memanfaatkan jabatannya dengan meminta 2 orang mendirikan perusahaan untuk memasok food tray atau wadah makanan kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jaksa menduga tersangka juga menentukan harga food tray atau ompreng yang harus dibeli calon mitra, termasuk pemasukan komponen keuntungan yang diduga akan diterimanya. Atas dugaan tersebut, penyidik menahan tersangka selama 20 hari pertama di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Kasus ini, Mitra, masih terus dikembangkan guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jombang.
2: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خير الناس utawi luweh api-apike menungso iku qarni mangsa ingsun. Sumalladina monggo gari-gari wong akeh yaluna kang padha nyandingi sapa alladina hum ing qarni. Sumalladina monggo gari-gari wong akeh yaluna kang padha nyandingi sapa alladina hum ing alladina yalunahum. Summa yaji monggo gari-gari teka sapa aqwamun pira-pira kaum tasbiku kang disi'i apa syahadatu ahadihim kesaksiane salah sijine kaum yaminahu ing sumpahe ahadihim wa yaminuhu lan disi'i apa sumpahe wa yaminuhu lan disi'i apa sumpahe ahaduhum syahadatahu ing kesaksiane ahadahum. Rawahu Asy-Syaikhani. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nas. Api-apike menungso. Jadi ini ada satu sudut pandang menungso sing apik dilihat dari sudut pandang dari masa ke masa. Mergo apike menungso niku bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang, Bapak Ibu. Karek teko ndi wong niki ndeloke. Nah nek sing didhawuhno Kanjeng Nabi niki apike menungso dari sudut pandang dari masa ke masa. Lah wong sing paling apik niku nggih dawuhe Kanjeng Nabi korni, kurunku, masaku, periodeku. Jadi wong sing hidup semasa dengan Kanjeng Nabi, yang hidup sekurun dengan Kanjeng Nabi, lah sing hidup sekurun semasa seperiode kali Kanjeng Nabi niku sinten nggih sahabat niku. Nggih niki saapi-apike wong niku nggih para sahabat. Orang yang hidup semasa dengan Kanjeng Nabi tur yo percaya yo iman kalih Kanjeng Nabi. Mangkane nek uripe menangi Kanjeng Nabi yo percaya nang Kanjeng Nabi yo iman nang Kanjeng Nabi niku jenenge sahabat. Mergo wonten Bapak Ibu yo semasa sekurun tapi ora iman, ora percaya, ora manut, malah ngelawan. Lah nek niku mboten sahabat. Kaya Abu Jahal, Abu Lahab, nggih, niku semasa dengan Kanjeng Nabi, yo menangi Kanjeng Nabi, yo perso, yo semerap Kanjeng Nabi. Tapi mboten iman, mboten percaya. Nek niku mboten sahabat. Jadi api-api menungso niku nggih wong sing hidup semasa dengan Kanjeng Nabi para sahabat. Terus sinten malih summalladzina yalunahum. Kemudian orang-orang sing nyandingi sahabat. Orang-orang yang hidup nggih iso nemoni eranya sahabat.

kenge niki semakin anjlok, semakin anjlok, semakin anjlok. Lah nek sak niki teko awake dhewe. Awake dhewe sampe Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu, mumpun sekitar 1400 tahun. Lah niki mumpun pinten generasi niku? Upama digawe umure rata-rata 100 tahun ngoten kan pun 14 generasi. Nggih. Dadi niki mengalami penurunan mulai dari sahabat. Engko nek es medun tabi'in niku kualitasé pun menurun. Nggih. Engko medun tabi'in tabi'in pun menurun maneh kualitasé. Semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin akhir, niki kualitasé semakin menurun anjene zaman niku ngoten niku Bapak Ibu. Ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrun. Ora enek zaman niku kejaba setelah itu semakin mengalami penurunan, semakin mengalami penurunan. Nggih. Tapi penurunan niki maksudnya penurunan dari sisi nggih, kesadaran beragama, dari sisi moralitas, dari sisi akhlak, sisi perilaku niku sing menurun. Nggih. Tapi nek sisi pembangunan fisik, infrastruktur, nggih, kebutuhan-kebutuhan duniawi niki grafiknya mundhak. Jadi niki terjadi napa nggih, bertolak belakang. Jadi nek cara sisi moral, sisi akhlak, perilaku, kesadaran beragama niki kualitasnya semakin menurun. Tapi nek dari sisi fisik, infrastruktur, pembangunan fisik niki semakin meningkat. Kula panjenengan sedaya nggih pun iso mbuktekno. Nggih. Dari sisi perilaku, dari sisi akhlak niku pun jauh berbeda. Contoh ngeten mawon, arek-arek zaman biyen niku lek dibanding kalih arek-arek zaman sakniki niku pun beda. Prilakune ora padha, pun beda jauh. Biyen wonten gampang tutur-tuturane wonten gampang. Nggih, diomongi ora ilok, wonten pun ora wani-wani temenan. Nggih. Mangan ora dintekno diomongi le nek mangan dintekno apa nek gak kok entekno garai pitike mati ngoten niku nggih wedi nggih biyen niku angger lewat nang ngarepe wong tuwa ya munduk-munduk nuwun sewu pamit ngoten biyen niku tapi sak niki lah niki mengalami perubahan. Diomongi orang ilok ini seorang gubris dijak omong ini lho pun orang pakai meratek no. Ya biar nek dijak ngomong kan dia meratek no. Ngewasi sing ngomong ngoten asa ini boten dijak omong ini ya udah taruh HP ini ya ya nyawuri tapi ya udah taruh HP ini orang meratek no sopo sing ngomong ini sudah mengalami penurunan dari sisi akhlak, dari sisi perilaku diomongi orang elok ya seorang ngurus nggih diomongi nek mangan dintekno nek gak dintekno gak ada pitike mati malah dibantah ya ora iso Bu aku nek gak entek malah pitike lemu kok lho lah kok lemu lah aku ora entek terus tak kekno pitik lho ngoten. Jadi ini diakui atau tidak diakui, memang kondisi zaman ini kados ngoten niku. Semakin ke belakang, nggih, semakin mundur ini memang semakin mengalami kemerosotan, semakin mengalami kemunduran dari sisi akhlak, dari sisi perilaku. Makanya Kanjeng Nabi nyebutnya ya saapi-apike menungso itu ya orang yang hidup semasa dengan aku. Disusul periode berikutnya, lah ini nek terus sampai niki tahun 2000 rolikur niki wis periode kepira niki ngoten. Makanya nggih semakin mundur nggih wis anjene ngoten settingane donya niku ngoten mergo nek mboten ngoten mboten kiamat mangke mboten dadi tambah memburi niki tambah ora karu-karuan tambah kemaksiatan, kemungkaran.

0: Nggih, lanang wedok cilik gedhe nom tuwa ya ora ketinggalan. Sing tuwa-tuwa ya malah petakilan. Sing nom-noman mbok grubyak-grubyuk sak maran-paran, malah ana sing meteng telung wulan lho ngoten. Semua teniku anjene zaman niku wonten niku. Tambah memburi engko nek wis rusak ra karu-karuan, kiamat menan. Lah nek gak ngono kok gak kiamat. Ngoten. Nggih, dadi tanda-tanda kiamat niku ngoten niku. Nggih, diawali dengan rusaknya perilaku, diawali dengan rusaknya akhlak, mental manusia. Makanya semakin ke belakang nggih keberadaan manusia niki secara akhlak, secara perilaku niki semakin mengalami kemerosotan, semakin mengalami kemerosotan. Maksudnya nopo Bapak Ibu, walaupun zaman niku tambah suwe tambah ora karu-karuan, tapi awake dhewe ora oleh pasrah bongkoan. Alah wis piye maneh wong anjane jamane kaya ngene, ya wis katut tae. Lho ndak boleh. Awake dhewe tetep kudu berusaha keluar dari zona itu semua. Nggih, mergo lek zaman pun kados ngoten niku, sing paling untung, sing paling bejo ya wong sing eling tur waspada. Sapa sing eling tur waspada? Wong sing gondelan cekelan ajaran-ajaran agama. Makane ya wabot. Nggih. Wong gemi cekelan nglakoni ajaran agama nanggone zaman di saat manusia ini prilakune wis rusak, akhlake wis rusak. Niku abot Bapak Ibu. Nggih. Karena ini tantangan berat. Wonten. Nggih. Dadi orang itu kalau sudah berada di kondisi kados ngeten niki memang tantangannya berat. Tantangannya semakin berat. Tapi nikilah wong sing untung, wong sing turwas, wong sing eling turwas padha nggih wong sing untung niki. Wonten. Makanya di satu sisi Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini itu malah justru kategorinya. Kanjeng Nabi menyebut ya iki ya wong sing apik padha karo wong sing apik-apike wong nggih ngeten niki. Dilihat dari sudut pandang lain. Mergo Kanjeng Nabi nate ngendika ngenten, "Tuba liman yaroni wa amana bi." Summa tuba liman lam yaroni wa amana bi. Bejo kemayangan beruntung banget wong sing roh aku iman karo aku. Tapi bejo kemayangan niku sampai ping 3 Kanjeng Nabi ngendikane wong sing ora tahu roh aku kok percaya nang aku, iman nang aku, gelem nglakoni ajaran-ajaranku iki beruntung banget. Nah niki jadi yang nomor 2 niki nggih, Kanjeng Nabi melihat sebaik-baik manusia itu dari sudut pandang tantangan yang dihadapi. Jadi wong niki semakin berat tantangan yang dihadapi, kok dia bisa melewati, maka sesungguhnya inilah sebaik-baik manusia. Ngoten nggih. Jadi bener dari sudut pandang dari masa ke masa, periode sing paling apik niki para sahabat. Semakin ke bawah, semakin mundur, semakin mengalami penurunan. Tapi kanggone wong-wong sing tetep eksis bertahan menghadapi kondisi zaman sing boten karu-karuan. Niki disebut oleh Kanjeng Nabi bejo kemayangan. Wong tantangane berat ya. Kanjeng Nabi ora tahu awake dhewe ora tahu semerap Kanjeng Nabi. Nggih, tapi kok yo percaya, yo iman, yo gelem nglakoni. Niku nek mboten wong hebat mboten saged. Cara diomongno niku gamangane ngomong ngenten. Lah nek sahabat apik-apik niku yo wis sak mestine wong ditunggoni langsung kalih Kanjeng Nabi. Dadi nek enek klirune yo langsung dielingno Kanjeng Nabi, diawasi langsung kalih Kanjeng Nabi. Lah nek wis apik yo sak mestine. Ngoten. Lah sing hebat niku sing teng buri-buri ngeten niki wis ora tau menangi Kanjeng Nabi. Ora tau roh Kanjeng Nabi, atik tantangane abote kaya ngene. Kok ya percaya, kok ya manut, kok ya nurut. Lah niki sing hebat. Wonten. Padha karo ngeten niku lho nggih. Kula sering nyontokno ngeten. Kados teng pondok-pondok jenengan lek ningali tenggene pondok-pondok pesantren. Niku nek mumpun wayahe adzan, adzan jamaah niku nggih. Begitu ditutuk kentongane tung ngoten niku santri sok berul budal teng masjid kabeh. Masjid niku langsung buat jamaah nyuwenengno, Pak. Nggih, ditutuk tung ngoten ta mumpun berul budal kabeh. Ya sak mestine wong dekne nang pondok ditunggoni karo kiyaine, ditunggoni karo pengurusé, diobrak-obrak, mulai gak jamaah ditakzir, dikei hukuman. Makane begitu tung ya berul. Ngoten. Nggih. Lah sing hebat niku nggih teng ngriki niki teng gene kampung niki. Nggih to, ora enek sing ngobrak-ngobrak. Ora enek sing nakzir. Lah iya begitu tung ditutuk kenongane tung kok iso berul budal kabeh. Mbuh budal nang ndi ora roh. Budal nang masjid apa budal nang pasar niku. Pokoke tak berul ngoten. Dadi nek arek-arek pondok, arek-arek pondok pesantren begitu jamaah kok semangat berul, ya wis sak mestine wong diawasi langsung karo kiyaine kok. Nggih to. Mate nek enek sing gak budal dicomelok, dikowandani, ditakzir. Lah nek teng mriki. Nggih. Ana tamir masjid agung, ana sing gak jamaah kok diceluk terus ditatar ngoten. Ya kurang penggawean men. Iki ene ya budal karepmu ora ya karepmu kok. Lho niki nggih. Dadi mbange niku ngoten niku, ibaratnya niku ngoten niku. Jadi orang itu semakin berat tantangan yang dihadapi, kok dia bisa melewati tantangan itu? Justru inilah manusia yang baik. Wonten. Lah zaman niku nek tambah memburi, tantangane tambah abot. Wonten. Tantangane abot lah. Mangkane nek riyen niku ora patek enten tantangan. Niki bolak-balik kula sampeaken. Biyen niku ora patek enek tantangan. Wong sak kampung niku mawon sing duwe TV wong siji. Niku nek gak Pak Lurah ngono ora iso. Sing duwe TV yo Pak Lurah tok. Nggih, TV-ne yo hitam putih niku acarane mau TVRI tok ya channel-e yo sitok tok niku. Mangkane nggih, ora patek enek tantangan. Lah mergo gak enek tantangan, masjid-e yo ruwame, musolane ruwame, sing jamaah yo akeh, sing ngaji yo akeh, wong ora patek enek tantangan kok. Nggih. Barisan wis ora enek, hiburan ora enek. Ngoten. Wis teng omah niku hiburane yo karo bojone dhewe niku. Mangkane ya bolak balik lenak lenik meteng mana lenak lenik meteng mana wancane gak enek hiburan hiburane mok niku tok bener mangkane anake ya akeh-akeh wong biyen niku nggih napa mboten anake akeh omahe cilik ora amot ya akhire turu masjid mangkane biyen masjid rame digawe turu mergo omahe ora amot wong anake akeh kok. Tapi orang mau turut tak, yo sak solate, sak ngaji ne, sak jamaah teng masjid. Ni gua biyen, ngi. Apa yang dulu hiburan apa, wong orang ini hiburan apa apa? Nih gua, lah bareng sak niki pak. No sak niki, nih gua tantangannya luar biasa. TV ni gua orang mau angger rumah, angger ruang cekelane TV. Lah HP nih gua malah ngalah no TV. Iku mbok ya pe didelok pirang jam ae golek acara apa ae iso, Pak. Nggih. Makane sak niki nggih nuwun sewu, masjide dadi sepi. Nggih, masjide sepi, sing rame ya warung kopi sing rame mergo ana wifi-ne. Lho ngoten. Ya mbuh maneh nek masjide dipasang wifi bene ya ruame bene. Kunang rame wifi nantok. Santainya tantangannya ngoten. Jadi tantangannya seperti itu. Nah, ketika orang itu bisa keluar dari zona seperti ini, dari tantangan seperti ini loh, wong sing hebat nih ngoten nih. Kanjeng Nabi lek mengapresiasi itu luar biasa. Summa tuba, summa tuba, summa tuba, bejo kemayangan, bejo kemayangan, bejo kemayangan. Wong ora tau roh aku kok yo percaya nang aku. Apa meneh tantangane abote kaya kaya ngoten. Justru yang hebat itu orang-orang yang menghadapi tantangan. Nek gene tantangan ya wis ya sak mestine. Gitu. Jangan nek pun tenggene Mekah, tenggene Madinah nih. Wah, nih gua angger jam telu bengi, jam loro bengi, bung rawame. Buddha tenggene masjid rawame. Dalam rawame, wong tu Buddha teng masjid solat tajud, gih solat kajat rawame. Wanjane lingkungannya mendukung tenggri kok. Ngonten. Ya sak mestine wong dek konong gone. Ngonten. Asing hebat nih teng Jombang nih. Jam loro bengi, jam telu bengi kok rawame do budal. Budal teng pundi? Nang pasar ta. No. Budal teng masjid. Lah niku sing rawame sing hebat niku ngoten niku. Nggih. Dadi lingkungan itu juga mempengaruhi ngoten niku. Dadi nek wong niku nanggone lingkungan apik kok katot apik ya wis sak mestine. Ngoten. Sing hebat niku lingkungane ora mendukung. Nggih, suasanane mboten mendukung, tapi dia tetap berani tampil beda, melawan arus. Lah niki sing hebat. Nggih, diarani wong hebat niku ancane mboten kathah, Pak. Sing iso niku mboten kathah, hebat kok akeh ya ora hebat. Nggih. Dadi anane diarani hebat, diarani jos niku ya mergo ora kabeh wong iso nglakoni. Nggih. Hanya orang-orang tertentu. Lha niki lho wong tertentu ngeten niki lho sing hebat-hebat. Lingkungan yang tidak mendukung tapi dia bisa keluar dari zona itu. Niki nggih khairun nas, api-apike menungso dari sudut pandang tantangan yang dihadapi. Semakin berat tantangan yang dihadapi, maka semakin besar keutamaan yang akan diperoleh. Makane masih wong niki berada pada periode yang belakang. Wonten, walaupun disebut oleh Kanjeng Nabi, periode sing paling apik niku periode sahabat, mergo menangi Kanjeng Nabi. Tapi periode-periode sing ora menangi Kanjeng Nabi, itu pun bisa meraih predikat khairun nas. Saapik-apike menungso. Nggih, dari sudut pandang dia menghadapi tantangan. Kok ndekne lolos nggih niki sing hebat. Ngoten nggih, dadi khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Dadi memang dari sudut pandang dari masa ke masa itu memang yang paling baik adalah para sahabat, disusul periode berikutnya. Tapi dari sudut pandang tantangan yang dihadapi, maka orang-orang yang berada di akhir zaman itulah orang-orang yang baik, orang-orang yang termasuk golongannya khairun nas. Tapi catatannya dia bisa melewati tantangan itu dengan sukses. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat wonten. Kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Allah

0: Alpha sicher. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 4.48 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tuti, warga desa Jombatan, yang melaporkan adanya dua balita tersesat yang telah dipastikan bukan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Musian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: kami menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026, pukul 07.16 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka berat dan luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Arif, warga Desa Pandanwangi. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: masing-masing menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026, pukul 07.16 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka berat dan luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Arif, warga Desa Pandanwangi. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam. Untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBH CHT tahun 2026. Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jombang Haji Warsubi di Pendopo Kecamatan Ngusian pada Kamis pagi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi menjelaskan sebanyak 11.720 warga menerima bantuan tunai sebesar Rp800.000 per orang. Bantuan tersebut disalurkan melalui PT BPR Bank Jombang dan bersumber dari perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026. Penerima bantuan terdiri atas 6.775 buruh tani tembakau, 1.182 buruh tani cengkeh, serta 3.763 buruh pabrik rokok yang tersebar di sejumlah kecamatan dan perusahaan rokok di Kabupaten Jombang. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengatakan BLT DBH CHT merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor tembakau dan cengkeh. Bupati berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026, pukul 07.16 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka berat dan luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang, yang dilaporkan oleh Bapak Arif, warga Desa Pandanwangi. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSC 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jomba.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Mas, mau dilanjut gak nih? Dilanjut apa udahan? Coba kalau mau lanjut hadap sini semua mas. Yang gak berkepentingan hadap sini semuanya minta dua jari. Gak usah lempar-lemparan. Kita pengen happy bareng ya. Dihargai yang punya gawe yang udah ngundang Nyumonata. Pengen menghibur jenengan-jenengan semuanya. Dua.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

jaluk ane bos cek aneh-aneh rasanya. Ya panjenengan sembarang lek sego pecel tok ya akhire ya apa ya. Ya dikek rawon ya dikek pecel mbok. Masa aku sing kari ki enak ta enggak iki jange. Ya kari mlebune ae ya apa mlebune rada tiris ngono ya terus rasane iki. Lek kadek macet.

0: Wong iku gak sualan.
1: Oh, teko akal.
0: Teko akal wong
1: iya. Panjenengan nek kon tak pikir ya ono bener tapi ono klirune.
0: Tekon ndi meno iku?
1: Gak ngono. Sapa?
0: Penak iku mantek kon ndi?
1: Omonganmu kaya wong tandes deles kon. Mlaku iki bojone Cak Padi ngono kon.
0: Mlaku tho gak leren.
2: Ya meno iku.
1: Keno iku gak mampir ensen iki lho, lara kabeh.
0: Kesini yo, awak mungkin nyeluk cak bareng aku Iwar, temen. Ya apa sih? Bapakku lak dulure bapakmu dah.
1: Iya.
0: Kadek misanan, mesinnya ya tuwek aku.
1: Tapi nek dipandang uang lak tuwek aku ketok.
0: Ya mergo untune entek kok apa ya. Wah, wong yo didelok pernahe ta. Nek jarene wong Jawa durus. Iki timur iki.
1: Padahal Mas yo kan iku pernah tua tapi aku mosok tahu pencilaan ta mek kon lo. Lak gak tahu.
0: Makanya ojo sampai pedes seduluran iki, pokoknya bapakku wis gak ono yo.
1: Iya.
0: Iku manjane wis.
1: Gampang.
0: Aku mosok mikiri sing gak ono.
1: Iya wis ngerti aku.
0: Mikir untunge kok siung.
1: Dari si tak kon siung-siung kan iku.
0: Biasane wong si wer-wer arek wedok mualor ngidul.
1: Kon iku hancur-hancur lho.
0: Aku kata lu rapatan dengan ane arek rokan hijau siapa?
1: Nah, lah kan itu ketokmu
0: arek cilik kuning.
1: Ya, siapa wang sing tak sing ewan be aku ya?
0: Iya.
1: Ya apa lo? Lah takkan lu sampurna itu pak?
0: Siapa?
1: Wang anak tak sampurna tak sabrang nong.
0: Lo apa arek sama lu gede ni? Arek gede yang perawan lo.
1: Gede keritingan.
0: Arek kuroi.
1: Ah, masuk sirir aku. Ah.
0: Apamu?
1: Wang jang-jang aku.
0: Arek cuma gunung je itu. Ngawur deh, hut dulu mas nyusul gunung.
3: Halo.
1: Ya, bos.
0: Pimpinan. Berilah didikan.
3: Kok dinanti di sini sih, saya?
2: Iki ngomong apa sih?
0: Lah kok sir-siramu lak ngomong apa?
2: Ya bener ngono, jelasno majasi ku apa ngono kaya.
1: Kon niku ngomong
3: sak lugu. Ya, boleh nggon sing strategis. Ya apa nggon prapatan nggon semayan.
0: Ono strategis nduk Tanjung Alor nggone ralar-lararan. Iku ambek gomplong sak kilo 250.
1: Ditenono nang sandalku dirubung laler.
0: Oh golek nggon sisian niku aja nduk kene.
1: Oleh mung ngene aku wonco kebadut.
0: Kenalaken Dik, kula cacakne niki, cacakne Munawar.
3: Oh nggih.
0: Nggih, misanan.
3: Kula Tini.
0: Oh nggih. Pinten wulan sampean dikenal niki?
1: Meripatmu kok ndelian tenan. Kok
3: takon kok gak oleh sih?
1: Mbok yo setengah merem.
0: Pinten wulan niki kenalan kali Munawar?
3: Kenangan niki mboten batas sih kok kenalan.
0: Taun mbahasa kenapa mawon?
3: Niki.
0: Nggih.
3: Alas sandal japit.
0: Sandal japit. Ya ngurmel aku dhek tak tukono bengi ya. Kok sirisiran jalan sandal japit dhek.
1: Omahe tak bangun ngarep kon wis tak ganti.
3: Ganti apa?
1: Triplek sak tak ganti plastik.
3: Anu. Tambah nemen cek kate kodoan kaya kaca ngono ta.
0: Sing sabar mawon ngomong dulur kula niki. Arek niki panjenengan cekuk minta
1: menan.
0: Cekuk wong tangane moroan lho, tangane moroan mau.
1: Iya.
3: Moro teng ngendi?
0: Lah teng niku tenggane kanca-kanca ping pinten men moro tangane.
3: Tangane tong sing
0: moro. Mlumpuk jane 5000 utange dari nyawur.
1: Oh iso lah kan cek sini sino.
0: Tapi sampean asal niki mbun Mas nemu masak kebo
1: temenan Dik.
0: Engko sangakno. Sing rebut arek niki arek pundi mau?
1: Mbun
0: sakit kene aken.
1: Temenan.
0: Wong sing winginane ten gong dubur-bur mbun kene arek niki.
3: Kene apa niku?
1: Lah nyolong balung. Wong rumahmu kere aku iki.
0: Pak menengo tak omongane bakal bojomu iku lho, cek kaget. Pun kaget
1: temenan.
0: Ora niki wis.
3: Lah
0: mboten enak atine muring-muring elek. Sembarang disaut. Sampeyan kula kandhane enten pacul saut pacul.
3: Nggih.
0: Linggis saut linggis.
3: Mosok sih.
0: Lho, mburine omong memean iki. Entek enten lek 5 wae.
3: Iya, Cak. Iya ta.
1: Ojo direke ngomong itu lho iku terang-terangan ae. Ngisir kon sak jani ngono.
0: Kok lha apa sih? War-war kok. Sok ngono ta. Aku iki lha apa sih wong bojone.
1: Lha aku kok durung kedadian lho. Temenan lho aku durung mendalam temenan lho. Nek panjen kon sir sak karepmu wis, aku tak ngalah gak apa-apa.
0: Enggak, Dik, sayang. Sayang adikku.
1: Aku iki gak ngunu-ngunuan wis. Ayo ngini-nginian ae.
0: Tahu ditumpakne sepur, Dik.
3: Mentau.
0: Mentau.

0: Lho kan iku ya tak tandi.
1: Tapi
0: ke wong papat.
1: Ngono iku.
2: Jangan lancar tawar kok niku.
0: Wis nang taman remaja.
1: Kapan sih wong didono gambare tok ngono?
2: Ha iya gambare. Ngawur ae. Wong ojo ngono, wong jangi sirisiran sing mesran.
0: Mesran.
1: Padane uli
2: mawon. Ya sing mesra ngono lho.
0: Mesra.
2: Ya mesra.
3: Tak kono no, nek nonton film yuk, gak remeh-remeh.
2: Paling apa mana?
1: Lulu. Paling ni kita ngaji simo. Lawamu eh, apa kedok?
0: Alah, kau ni jejak peng, peng sebelah saya kan ukur mas.
2: Tapi masih ngaten bener apa pokok hiburan. Beriku cerita neng gak api-api.
3: Temenan.
2: Gih. Kapan-kapan tu lenteng Rio dek. Wong kulo gih enten kuto. Saking ni lah tepat teng desa ni enten perlu ni.
1: Cak, apa cak?
0: Perlu ni mulai nanti sulak dodol karangan ni.
2: Muda. Wes, waran paman aku mbok kapan rono ya?
3: Iya iya.
2: Dek, nge, anu mun sekunti ndak nggih.
3: Tapi nek gawe ku aja lali.
2: Ya kapan sih?
3: Nek gak salah ya tahun 3000 be.
1: Sampeyan ku sing mesti tacane ngomong iku kapan ngono gawe iki.
3: Ngono lho, wong wis dirembuk ambek wong tuwa-tuwa ngono.
2: Wis gampang nang diresmekno ya.
3: Iya.
2: Diresmekno. Wis nang nang mulya nang.
1: Iku mang disugengti ndak awak dhewe jare mandi.
3: Mbah iki.
1: Kok
2: bisa gendak tau lho. Lah bae tang kudu sampean macet ta nang mriki jalan.
3: Gak ngono setengah nundung kan iku.
2: Lho gak ngono aku tenok perlune aku gak iso meduk sesuwe ya.
3: Iya iya lah.
2: Ya?
3: Iya.
1: Ayo Cak.
3: Ngono.
1: Kalau ana setum.
3: Ana setum kan lho.
2: Lho, Cak, lek mule aja mlaku Cak gelis.
3: Lho ya aku ni
2: mlayu wae Cak gelis.
3: Ya Pak,
2: mlayu wae Cak gelis.
3: Teko omah melet ta kula. Iki lho lho.
1: Oh.
2: Kari belum tok iku.
1: Halo,
2: ya. Ya ya ya. Wah, dais ya aduh lek menawar karo arek iku. Lah aku nduwe utang iki. Yo brek mangkane wong iki kerem. Eh, sumpah aku iki nandi jenenge golek objek nandi. Kulak sembarang rugi ae arek.
0: Pringisi.
2: Duh. Tak gak pernah ngomong sing kenal apa pringisi iku.
0: Lah iku nek omongi wong Jawa iku apa aran iku?
2: Permisi.
0: Lah iya cocok mek contonge beno iku.
2: Mano kacang mek ana contonge, Pak. Tekon ndi, Kak?
0: Eh,
2: tekon ndi?
0: Aku cole awake beno.
2: Oh, nek benu, nduk kali bokor benu.
0: Benu sapian.
2: Benu anu bojone Mbak Su iku ya.
0: Lho, aku kantore bojone Mbak Su, dhewe benu benu. Awake benu.
2: Benu melok tajab. Armada ngono lho Malang.
0: Dhewe awake benu iku awakmu, awake.
2: Oh, goleki penu ngono ta karepe.
0: Iya, dhewe penu.
2: Ngono ya penu, Kak.
0: Iya, nek kapan wong Jawa iku penu, tapi nek kapan wong Betura gak iso ngomong penu iku.
2: Lha iku Mang.
0: Iya keprojo dia.
2: Ono parli ta.
0: Ono parli. Nih parli ka iki kadodolan. Parli pian ngerombeng, Dik.
2: Ya ya.
0: Saiki kak ngerombeng, Dik.
2: Diwali yo gak ngerti. Perlu gak perlu?
0: Oh iya, aku iki ono perlu parlune ambe awake beno. Saiki lak ngetan, Dik, yo.
2: Lho ngulone, Kak. Ngulone. Ngetan panas ya mungkin gak enak, Dik.
0: Lho saiki awake-awake penuh iki cak ngetan iki.
2: Nah, urung ngetan iki buntu gange.
0: Ngetan iki lho blok goblok ngetan.
2: Oh, ngetan ah.
0: Wong ngomong ngetan awake penuh iku gak.
2: Lho, lah sampiyun yo napa.
0: Eh, iki sing tadi meturu iki sapa le? Wong sing tadi meturu aku. Malah penuh sing ngomong meturu.
2: Terus apa sih, Kak? Genah iki apa? Barang sing dhisik kaya apa?
0: Iya, barang sing dhisik tak ajal lho ampe aku.
2: Lah, barang
0: mau penuh kaya. Lho, gak barange.
2: Apa sih?
0: Lho, aku sakal barang gobong tak jalu kok.
2: Ya sepeda yang disik, Pak.
0: Oh, lah apa aku njaluk sepeda?
2: Lah sing endi?
0: Lho, utang peno iku ya apa gak nyaur-nyaur.
2: Ya sing ngene lho, Kak, wong jeneng aku iki karo peno lah njaluk salak sih. Salak pirang keranjang, 5 keranjang.
0: Eh,
2: terus sawo 6 keranjang.
0: Iya.
2: Terus apukat.
0: Lah iku belum iku.
2: Lah iya iku tak dol nang pinggir rembong, Kak. Ono prau tuh nyasar. Tadi kalep lari dipelari si prau tuh cemet kabeh campur lemah iku.
0: Tadi panggilan ini wis campur lemah di tobro prautu.
2: Iya, Kak.
0: Saiki wis entek iki.
2: Entek, Kak.
0: Ya susur, Dik.
2: Oh,
0: apa ayo susur.
2: Ngomong subur.
0: Subur. Apa kowe subur? Lah saiki ya apa tak jalo duwike?
2: Aji-aji piro sih, Kak?
0: Lho, iko nek aji-ajine Kak akeh, Dik. Mek piro wis mek 3 juta. 3 juta, Dik. Titik.
2: Ini lho, Kak. Menika periksa nang rumah sakit jiwa.
0: Lah,
2: barang wis 11 keranjangnya 3 juta iku lho. Barang yo apa?
0: Lho,
2: iku tak kira-kira ono lek 50.000. Terus utangku sing dhisik piro?
0: Sing dhisik iku utange 30.000, Dik.
2: Aku njupuk wedhus meno piro loro ya?
0: Wedhus loro iku tak gawe sewidak, Dik.
2: Terus kucing iku papat.
0: Kucing papa tiko imbu dek ya. Apa kucing tak? Kucing tak kreken dek.
2: Oh baik direkani bisa.
0: Kucing iko biasa sing nyape kucing iko Sulkan Seno. Masih nengani kucing karena dia habis.
2: Tadi lek di gonggong kropyok kape onak kira kira.
0: Iko di gonggong kropyok iko remek dek. Remek. Di gonggong kropyok iko wis sewita ambek sangang puluh satu seket.
2: Satu seket. Saiki kono nak duit biro.
0: Saiki kia nak duit me petang puluh dek.
2: Ya iku tak silih dhisik ya. Dadi tak silih dhisik iso tambah dadi 190
0: dik ya. Ya iki dhuwit penaka 40. Tapi 190 dik.
2: Iya dik.
0: Aduh endi aku patenono. Oh penek turu nyaur saiki njaluk dhuwit maneh.
2: Gak ngono dik.
0: Yo he.
2: Kok melok dik.
0: Aku melok aku njaluk dik. Aja guyon lo.
2: Ya wis.
0: Telo aja guyon lo. Eh lo aja guyon. Bolo bojo.
2: Gila apa mundur-mundur iki?
0: Lah peno mecicil ampe aku.
2: Ya kak aku dhewe ngerti sur meja nek ulane aku gak nek gelung peno wis carane.
0: Lah wae peno wis ero
2: iki. Ciriwanti lelewa ginowo mati.
0: Ya terus e, Dik.
2: Ya kapan peno bongko?
0: Nek kula iki lho aku bongko. Wis gak nyaur wong dipoko bongko.
2: Guyon, Pak, guyon. Wong lek tegang terus gak guyon lah akhire gegeran.
0: Ya,
2: geger gak perlu.
0: Kapan peno mrunu?
2: Hah?
0: Kapan peno mrunu?
2: Ya ni meni. Lho meni aku mrini.
0: Meni wis mati, Dik. Penuh cowok marani meni saiki.
2: Wong dhek gak epleng ngomong karo-karuan.
0: Epleng iku apa?
2: Kapan penuh mrono ngono
0: lho. Iya, lah iya nek kapan wong Jawa penuh mrono, wong turu mrono.
2: Aku janji. Aku janji.
0: Janji iki omahe iki nek gupeng. Sopir ra iki janji.
2: Dari saiki nang Sumatera.
0: Kak, tetep nek kono dure karo. Janji, janji sopir.
2: Enak iki didrong-drong yo ngono.
0: Cokku yo. Cokku. Yo guyon suara ni cacak wis nyetek. Ayo kapan dia duwe?
2: Wis ngene.
0: Ayo pesek dik. Ono pesek ya.
2: Ya ditunjuk di sik pesek.
0: Lho iku lho pesek ku duwe iku lho ndi.
2: Pesek pesek.
0: Iya ndi duwe.
2: Enggak secara Madura ya dadi Madura ngono.
0: Iso dik tapi omong keslega dik.
2: Ya yes, dino Sabtu.
0: Sabtu.
2: Aku teko rono. Aku saiki tak obah dhisik.
0: Eh?
2: Aku tak obah dhisik.
0: Kene ku mati tak iso.
2: Tak golek slegrengan.
0: Slegrengan iku opo?
2: Tak golek dhuwit engko tak terno nang nggon peno.
0: Oh, trek kebyek iku. Arane wong saiki kudu kebyek iku.
2: Ya sembuh karepmu tah ngomong.
0: Iku cari wong. Ayo deh saiki golek kebyek iku lho opo arane?
2: Golek slegrengan karo nggonku.
0: Yo iki cari kapan wong bahasa Indonesia jare obyek iki.
2: Iya wis. Wis. Bali ya, Kak ya.
0: Eh,
2: sip Sabtu ya.
0: Sabtu sore jam piro, Dik?
2: Sabtu sore akeh kancane, akeh kancane.
0: Awake bener iki kaca panyanyi.
2: Oh, Sabtu sore
0: kaca panyanyi bener.
2: Loh, masih aku manyanyi wong suaraku mardu.
0: Iya. Secara suaraku gerogot. Ya jam
2: 7. Jam 7 ah? Ya, sore apa esuk?
0: Jam 7 sore esuk, Dik, kena.
2: Lho kok sore esuk?
0: Ayo kan sore esuk sore.
2: Iya sore, Kak, ya.
0: Iya.
2: Jo lali.
0: Ya tak malik, Dik, ya.
2: Ya.
0: Tak malik.
2: Wah kon glondong, Bang, enggak.
0: Balik iku, Dik.
2: Balik ah.
0: Yo, padha ae mek balik.
2: Iki Madura tekan ndi rek.
0: Kak.
2: Oh, ya sik tengen iki.
0: Lah apa lah, celak celuk.
2: Krungu ah.
0: Hah?
2: Krungu.
0: Lah rumah sane tublek bener. Lah krungu.
2: Iya ya.
0: Cari aku jon.
2: Hah?
0: Cari aku jon.
2: Sik iso ngedung sik, Kak.
0: Hah?
2: Iso ngedung.
0: Loh, nek ketung aku sik ate gelem ngedung, Dik. Tublek beno.
2: Masak dino.
0: Sik kudu tak ngedung ya.
2: Iya ya.
0: Lah ol. Kacamu ni dek sendari.
2: Pernah kakek makan wajan enggak?
0: Apa makan wajan?
2: Si, coba si, masih aku lagi socor Madura si. Kayak najula juli si.
0: Iso dek iso.
2: Iso.
0: Iso najula juli.
2: Si, tabun dek. Si, ah.

0: apa, Kak? Ngidung apa, Kak?
1: Kok cara Madura? Cara
0: Madura ya. Cara
1: Madura.
0: Iya, ngidung cara Madura.
1: Kok gak ngono, Dik?
0: Gak, Kak.
1: Tak itu.
0: Heeh.
1: Asyik, apa sing enak?
0: Khusus.
1: Iya.

Ya terus siapa ya? Boleh sih. Cuma mau parah nih. Ya terus-terusan nih dong.

0: Kartolo, Kartolo. Apa yang aku tak balik ni? Aku tak balik.
1: Balik ya balik kan.
0: Aku jual
1: lagi. Iya.
0: Utang penuh ya.
1: Penuh jual-juli iso ya.
0: Eh?
1: Bisa enak jual-juli.
0: Jual-juli iso tapi suara ni dek.
1: Jamu nanggon kumben.
0: Coba apa dek?
1: Loh, ono ya.
0: Oh iya dek, aku jaluk tolong dek.
1: Boleh, oh iya.
0: Aku jaluk tolong sama yang penuh.
1: Boleh, oh sisi ane pring betung ya.
0: Pring betung.
1: Pring betung.
0: Iya dek.
1: Terus boleh, apa? Ngkes ya.
0: Ngkes piro kate dek?
1: Limo ya kate.
0: Iku diceplok apa diuntal urip dek? Diuntal urip ya.
1: Kak, ngkes engko ditunu.
0: Ditunu. Oh, mati ya.
1: Dipek awune.
0: Awune.
1: Terus nguntale mbel dibuntel wong patrol ya.
0: Terus jane dicampuri deplokan beling ya. Oh, tak tutuk apa ya bener.
1: Sik, Kak, warang kekek iso.
0: Eh,
1: warang kekek. Perune opo iki? Perune ana be ana tim dadi gak ado-ado golek.
0: Awai penuh iki parsemon yo. Kocone walang kekek.
1: Iya.
0: Walang kekek, walang kes. Walang opo iki?
1: Walang gedung.
0: Ono dik.
1: Walang bongko.
0: Iya. Walang kayu.
1: Iso.
0: Iso.
1: Sik, sik tarik nggih.
0: Eh, sik ditarik apa dik?
1: Yo iku lho, can iki lho kaya.
0: Oh iya iya. Oh sing manyanyi iku. Iku manyanyi.
1: Ya dadi ku manyanyi.
0: Ya manyanyi dise iku.
1: Kapan kon menyonyo?
0: Iki ditarik teko swara.
1: Iya.
0: Apa sing ngono dik? Cacing.
1: Kak, pernah ujarah iso pernah iku.
0: Lah iku ditak apa ya, Pak?
1: Ngene lho.
0: Iya. Tatot.
1: Liru dek.
0: Dek.
1: Oh iya iya iya.
0: Capil. Catem. Tarik dia sih pernah dek. Canteng, canteng dia. Pernah sih nak tarik dia. Canteng.
1: Canteng iku. Canteng iso likin. Canting salikin, ya.
0: Tarik dice,
1: canting,
0: canting,
1: iya. Cali,
0: yo ya yo.
1: Ekor, berumahnya singgahan kok ya yo. Paman, paman,
0: gendem deh.
1: Wong bedak, wong bedak.
0: Apa iku wong apa dek?
1: Wong bedak.
0: Wong bedak. Kawur ae kok.
1: Apa?
0: Wong bedak.
1: Wong bedang pangkalan kali. Ya pangkalan. Heh, pangkalan kali. Apa pangkalan Juanda?
0: Kok berarti Madura kok diceluk kran. Wong dadi Madura diceluk kran.
1: Ah jenuh aja kran.
0: Iya.
1: Bisa ya bener. Putung dengkule.
0: Kawur ae.
1: Apa?
0: Putung buntung te. Nuruti penuh kak to coblas gitu
1: kan putung wote
0: ku kenapa wote kok putung
1: ya kabotan sing nyabrang putung wote
0: putung kena wong isis
1: putung wote
0: enak di terus
1: senggepu teng atine
0: iku sing kari kemang suarane nambas dik.
1: Iya Kak wis. Wis Kak,
0: wis. Aku mlebes mili dik. Tak balik ya.
1: Ya.
0: Penontes suara.
1: Jam 7 sore ya.
0: Ya jam 7 sore. Jam 7 sore to sama penoyo.
1: Karepku cek lali udang ini. Ah sing penting mulih nang desa wis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: urip nek kaya aku iki masalah sing darane urip mampu ya cukup. Iki sing darane urip bahagia. Mulane sing darane wong urip gak perlu geger, gak perlu ate ngrasani tangga kono kene gak perlu. Sing penting ngatur rumah tangga iki. Sebab iki kabeh ana paribasan kok. Aja sok nyapone latare wong liya nek latarmu sik rusuh. Mulane didandani omahe dhewe. Pemane delok bojoku iki masalah wis lah temen kok sing darane wong wedok. Nurut ya bojoku iki mang. Dedek.
1: Apa?
0: Iya ta?
1: Ngomong apa sama niki?
0: Ngomong Jawa, Dek.
1: Iki ning ngarep gremang-gremeng dhewe iki lho ngomong apa?
0: Ngrasani
1: sapa?
0: Yo gak ngrasani tangga, gak ngrasani wong liya. Yo ngrasani peno bare aku
1: ngono lho. Apa sih rumah tanggane dhewe
0: iki
1: lho apa?
0: Iki sing darani rumah tangga harmonis.
1: Lah iya.
0: Stabilisasi.
1: Iso ngomong stabilisasi.
0: Lah iya, sing darani urip langgeng peno bare aku iki.
1: Kabeh tangga-tangga ki ngrasani jarene rumah tanggaku karo sampean ki wis tentrem.
0: Iya.
1: Ancene lah kurang apa anak wis nurut.
0: Cuma anak kekeliruan siji.
1: Apa sih?
0: Kon gak rumangsa kon.
1: Apa kliru ku kelompok?
0: Mulane ayo padha ngomong pikiran di dhewe. Peno ya tak mung aku ya omongen.
1: Lah iya apa?
0: Kok aku tak tuturi peno kok kuatir muring-muring, gak tak tuturi ku ya apa peno iku.
1: Apa bojo sampean? Lah timbang aku nek dituturi wong liya lha lek sampean tuturi apa
0: aku? Iya, kon bojoku sapa ngaran gendak aku. Ngawur ae kon niku.
1: Lah iya kliruku apa?
0: Wingi aku ngomong ta. Ketiga dik panas-panas. Aku gekno jangan kunci sambel bobor, ngerti asal bobor.
1: Karo aku sambel bobor iku lho apa wingi wis tak pecelno yuyu.
0: Lah iya yuyu bobor sambel bobor yuyu.
1: Lah iya lah wis e, pancen sampean ki tambah tuwek tambah angel kok, Pak.
0: Gak ngono carane sing jarane sambel yuyu dicepot gak ngono carane.
1: Lah ya apa nang gak iso kok.
0: Yuyu teko sawah. Ojo yuk tuh kau jublang, keliru. Kok kalau tak cici apa tuh? Kok ngawur ae. Ngapain yuk tuh kau sawah? Iku ceplotan kau nih cowek kau nih kayak sambel bobor arani.
1: Kau nanti ya? Yo menis sih tak kawen. Kau nanti model kau apa sih sama jalur?
0: Lah kau bingung sak ngono kan?
1: Yuk
0: tuh kau sawah urip. Kau cekel cek, kau tutupi kemarang. Kau nyambel kau nih cowek, iya.
1: Iya.
0: Terus kau buka keker yuk tuh kau kayak sambel plek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang.
1: Rasa aku karoman sampean ki ngono, jerku sampean doyan.
0: Nah, oh, aku mangan sampe ketutu yuyune tekok gedhu ngono. Ngawur ae kon. Oh, arek kok.
1: Tambah tuwa model-model meneng-meneng kok njaluk anget-angetan ae.
0: Lah ya apa?
1: Wedone gak anget mo, segone gak anget mo. Masa sih aku ki sore-sore yo masak terus e, Pak.
0: Lah ya ya mesti ngono sih. Tambah tuwa untu tambah goyang. Tambah tuwa untu tambah pokak. Mangan yo ngono bar simpuk-empuk ngono lho, ngerti ya?
1: Kelok
0: empuk-empuk. Tapi omongmu nek kadang-kadang lu prikik omongmu kok kadang-kadang. Offside omongmu kadang-kadang.
1: Mulai. Dengke uang lho mesti-mesti kok bantahan.
0: Oh, dengke uang. Hei, aja arek ngomong soal ngono. Sing penting ayo ditoto anakmu iki.
1: Pancene anak wis sakmono gedene kok wong tuane bantahan iki lho.
0: Umure gak sepiro tapi wis poel anakmu.
1: Kalah untu.
0: Lah
1: pak sampean kandhani Pak arek lanang kok mari muni goceng arek wedok ngalor ngidul.
0: Lah iya kelutusan. Sekolah wis gak nutuk, liyane kelungkuran.
1: Nek dirasani wong ku ya lara atiku, Pak.
0: Aku ya ngono, aku ya isis. Isin aku ngono.
1: Sampe isis sampe.
0: Lah iya ati anak-anak lanang.
1: Anak lanang ki tanggungane wong tuwa lanang.
0: Bener romo wong tuwa, anak lanang apa jangkae, siji bare anak wedok. Anak wedok dawa rambuté cekak pikiré. Lari itu ngerti, so bantu wong tua lemes. Tapi mau nawar enggak? Udah nureh-ureh dari boros itu ay. Mulai gak warik itu, kewer-kewer.
2: Iya.
0: Boten cak. Boten cak. Ulo. Ulo cak.
2: Irung hilang di nani jingko.
0: Kok kro? Tua lo
1: kayak ngancam ngono sih.
0: Menit itu koragi, rong kilo. Ayo diragi untuk nih.
2: Gak mak. Bapak ibanya nene tak pikirnya nih. Tambah tua. Yang ngurmangsani nek duwe anak Joko.
0: Lah iya.
1: Saking anak sing arep ngurmangsani nek duwe wong tuwa.
2: Lho gak ngono, maksudnya bapak iku perubahan iku akeh.
1: Apa sih?
2: Gak ngono, suwe-suwe ambek peneng iku tambah pencilaan ngene ya apa.
1: Kayane bojo kok.
0: Bojo rene. Lah kudu sing rukun lho.
2: Wingi ana mburi ana nek pawon tarane rujakan mangan nek gak penolotek ya gak gelem.
0: Bangun aku iki bayi aku iki.
1: Ini ngono bapakmu tambah tuwa tambah cerewet.
0: Rupamu kok cebok. Kon kudu niru sapa kon niru makmu ya enggak niru aku ya enggak. Dek niru hansip sebelah iki kowe. Yo apa kon
1: iki lho anak sampean apa nek hansip? Anak dhewe diturun-turun ansip lho.
0: Wah, arek kok tuturane wis kon
2: yo apa kok iku. Kang ilu kok combo lho bapak. Nyacat anake berarti ya padha karo nyacat wong tuane.
0: Lah apa aku?
2: Nah terus peneng ilu wong koyo sumbune kompor ngene lho peneng.
0: Ngene iki, ngene iki.
1: Tuturane, tuturane.
0: Pokoke ya, saiki kon kudu nurut bapak. Detik iki, apa? Jam iki, hari ini, hari kiamat.
2: Hei.
0: Kon kudu nurut aku. Nek iso bantu nyambut gawe ta apa ngono. Nek omah sing tentrem.
2: Lho, wis gak kurang-kurang, Pak.
0: Iya.
2: Peno winginane ndandani kombong.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Engko tak ewangi ya. Tonggo kalau alok.
0: Mulai
2: kok kurang ajar sih mbak bapak.
0: Iya, sawangane ya.
2: Wong bapakne ndandani kombong kok nyrawung karo melok.
0: Kok lancang.
2: Ngalah aku.
0: Iya, ya ngono ya ngono.
2: Masih peno ya ngono.
0: Iya, iya, iya.
2: Ndandani pager.
0: Iya, iya.
2: Tonggo ro.
0: Iya.
2: Aku menawar pinter gak ngewangi bapakne, ro silah-silah.
0: Iya, iya, iya. Iku gak pinter. Iku anak metel arane. Oh, pedes iki. Rupamu kok rangupan kok niki. Waduh kuwi apa? Ora aku kerempet iki. Wah arek petoke kok cacing anil ngene takno.
1: Gak ngono, kapan maneh wong wis samene gedene bantu wong tuwa lho kapan maneh anggar bapakne nyambut gawe kok ditinggal kluthusan arek wedok sing direntengi. Gak mblenger ta?
2: Sakjane ya isin to mak aku iki, Mak.
0: Wong isin gak ngono war wong isin iku war.
2: Maksudku iki tak pancing.
0: Waduh dipancing.
2: Lho gak ngono.
0: Ya apa ya?
2: Ya apa perbuatanku isih bapak iki iso nilai apa gak? Ngene lho, Mak. Nek penuh aku wis nyandak wis ngerti isi
0: iya,
2: hati sampean iku cocok.
0: Iya.
2: Nyawiji manunggal karo isi hatiku.
0: Oh.
1: Anakku Pak mesti yo anakku.
2: Mbuh atine bapak ambek wekku iki wekku iki urip, wek bapak iki mati.
0: Iya. Omong arek tau blak karo karuan omong arek kacak to. Sing gak entas iku ngomong lha gendeng takon iku.
2: Maksud iki beda ngene
0: lho. Mulane pisan iki aku dadi anakku menisuk leren wis. Dadi anakku. Menisuk koncoan biasa wis. Saiki dadi anakku menisuk leren wis dadi anakku kon koncoan biasa.
2: Apa kok pokoke peno kei surat keterangan gak apa-apa.
0: Keterangan apa dengkulmu anjlok ngono?
1: Sapa?
0: Lho. Sapa iki?
2: Ya biasa.
0: Lho ngene ya. Ya ngene ya.
2: Bakal yu peno.
0: Oh, arek kok. Angger mulih, angger mulih mesti nggo arek dewok. Arek prewok.
1: Ya
0: tu arek kono plakok lah. Arek wedok. Iki
1: ngomong sing tepak ta.
0: Tapi gopo delok menawa lho gopo.
1: Kayak anak lani lho yang ngono iku.
0: Iki sapa iki?
2: Kenalno iki, Mak. Lah, iki bapak.
0: Aku Romone, Nak.
1: Oh, nggih.
2: Romo obong.
1: Kenalno, Nak. Aku makne menawar. Nggih, kula tini. Oh, iya.
0: Aku bapakne, Nak, ya.
1: Nggih.
2: Kene cek tunggu kene.
0: Waduh, kemedhe.
1: Ya apa sido ta?
2: Lho, ya apa ya? Jelas jadi
0: si tu ya, apa sih ada cik ngeteh kisah wangan dek deh.
2: Kon sih ngomong, aku rasa ya opo ni ya.
1: Mana tak?
0: Kesuwe nak kon kenal dek.
1: Sampai
0: anakku
1: pak. Nanggi kulo ni kengi, apa sih jenis wang wedok? Pak kulo ni kengi isin, masuk di kori wari bitok mawon.
0: Nah, tapi kon masuk gak nuntut opo opo kon. Nuntut kon.
1: Ayah apa kesanggupan masmu ya opo?
0: Tak ngono.
1: Ikan jangan ajeng dilamar lah, kon bon dilamar lamar.
2: Lagi apa jangan tak tukar cincin naya. Wes pamitan bapak. Wes.
1: Nanti kau jangan dilamar duit.
2: Wenang toko wes tengah lagi.
1: Tapi latihan ni mangan dicek tak.
2: Nang toko mas liwat tak.
0: Liwat tak ya kan itu.
2: Ampang saja tuku.
0: Wes tukar hari hari tak opo lah.
2: Ya opo, kita dah mata.
0: Ya ya ya.
2: Ayo.
0: Ayo wes tak.
2: Ya.
1: Sampun
0: nggih,
1: Bu.
0: Iya, nak. Heeh. Arek iya manis arek iya. Belutung
1: sih.
0: Lah iya, potongane 55 potongane manis ya.
2: Muan.
0: Lho, duwe. Sopo Pak niku?
2: Pak Jamilin, Mas.
0: Lho. Rupane koyo suarane beset.
2: Ha, Man.
0: Wah, niku yo opo kon niku? Lele. Nek kepadan siji kok gak tau muncul lah perpisahan kok niku yo opo kon niku?
2: Nyambut gawe kanggo njangkepi urip, Man.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Ya opo kabare?
1: Waras loh, ya apa sebaliknya wakmu?
2: Ya soalnya pendengar-pendengar baik, ya waras. Paman nih, gak lorong-lorong nih?
0: Malah apa lorong? Oh, paman gak apa-apa seger-buker.
2: Gak ada tak delok kalau ada sing abuh.
0: Apaan sing abuh? Ini mulai kan, ketepuk mulai kan.
2: Kata petuk man, guyon man.
0: Guyon-guyon ngomong gerang kan abu-abu lho. Kan mulai nyita kan, iya. Mulai nyita kan lagi.
2: Kak aku iling bapak ya, lak dulur penuh.
0: Lah iya, peserti ngono.
2: Rupanya aku kordo, cuma ya kok ganteng bapak karo
0: penuh. Ya kata cicik lah, mirip pun kata cicik ngono. Iya. Kata awak dewe ngono dulur ya omane.
2: Iki ngene nomor siji aku ki sama karo penuh, ya sebulan gak podo warase.
0: Iya, iya, iya.
2: Nomor loro aku nak perlu
0: nih. Oh, ngono tak?
1: Lambulannya. Mbak dengerin perlu apa, gak tau sambang merene.
2: Iya, jenis. Bolo.
0: Eh?
2: Lang bolo itu kak. Ya apa ya
0: gak? Boleh. Kula iki bolo-bolowan.
2: Lah termasuk keluarga aku.
0: Wis arek bolo, wis famili, dulur ngono lho arek bolo-bolowan.
2: Cara arek-arek kono iku bolo.
0: Lah mulane kon rene iki mang aku diketun kon ono butuhe apa? Hah? Ono gaene apa kon? Lah gaene apa kon?
2: Ngene lho Mas
0: ya. Iya iya.
2: Aku lak nyambut gawe lak jeplok ayaman.
0: Eh?
1: Nyambut gawe apa lah saiki lesan lah.
2: Nyambut gawe jeplok ae.
0: Lah gak ono kayune metel aja jeplok.
2: Gak ono rugi ae Mas.
0: Oh rugi.
2: Kulak salak rugi, kulak sawu rugi.
0: Iya iya iya iya.
2: Kulak apukat yo rugi.
0: Lho.
2: Kulak rugi ya rugi.
0: Ya kulak rugi rugi.
1: Oh,
0: arek kok nek ngomong koyo
2: ngono. Aku iki diutang karo wong Madura.
0: Lho. Kok lancang utang-utang karo kon?
2: Iya, arane Dulmini.
0: Lho.
1: Enom lho kan aja kendel-kendel utang, mangkane wong Madura ngono kereng lho.
0: Kok iku Dulmini ya jenenge. Wes, kali iku luput kali iku.
2: Lho lah iya diutang wong iku kereng. Lah aku semoyo ku dina Sabtu. Lah aku mrene iki ya takon ya nyun sewu lho Man.
0: Iya ya.
2: Warisan lho sing teko bapak lho Man. Tak jaluk, tak dol, tak sorno utang
0: ngono. Nek kon tak sejarahi saiki.
2: Iya.
0: Nek kon takon soal e wariso.
2: Lho. Awur. Sabar. Aku mrene iki perlu takon warisin.
0: Aco priki sa dalan kon lho.
1: Nek ngomong ngomong warisan kok iso disasar.
0: Eh warisan ta.
1: Warisan.
0: Yo takone aku gak limpat maneh gak selak maneh. Nek pancen wong bapakmu bae aku dulur. Lah bapak u mekas, pomo di pomo, warisan iki gak oleh dipecah kalau dibagi. Selagi nek keponakan penoing mang sik durwayah kancik diwasa. Mangun ta? Lah nek kok suwaya kancik diwasa pemane belum oma-oma, kan nek dibagi warisan iki.
2: Oh, dadi warisan iki gak oleh ngekekno aku lek gak aku wis rabi ngono.
0: Iya.
2: Lek aku wis rabi esuk sore pemane sore rabi esuk wis kok kekno ngono.
0: Iya.
2: Lagi apa lagi ya mosok syarat kate rabi Man?
0: Lho iya sih.
2: Lah wis durung disir-siran ning.
0: Lho mulane apa sebabe kon-kon rabi? Sebab kon nek bujang mungkin kon boros.
2: Entek.
0: Entek. Lah nek kon nglakoni rabi iso teneng, teneng.
2: Oh dadi lah aku nrimo warisan lek wis nduwe bojoku iso tenung ngono.
0: Tenung kok sih. Iku ajem-ajem. Ngono iso ajem.
2: Wis aku njaluk tulung karo penoyo apa carane aku iso nrimo warisan iki
0: ngono. Ngono ta?
2: Iya.
0: Lah ngene saiki diatur ae.
2: Ya apa?
0: Jaluk tulung adikmu ae.
2: Oh, menawar ah?
0: Iya, tulung adikmu ae.
2: Iso nulungi aku.
0: Masalah iso.
2: Lho. Wis suwe. Sik tas. Sik rentang-renteng.
0: Lho iya iku luar kewer kewer.
1: Kadang kan ditumbas kena lali ngeten iki, Pak.
0: Iya apa?
1: Niki.
0: Lho keliru iku.
2: Lho monel iki.
1: Aman ta mele lho, Nduk.
2: Lho larang regane 200 lawe. 250 trepes disusuki selawe.
0: Ngono iku.
2: Iki ngene lho, Pak ya.
0: Iya.
2: Aku mrene perlu njaluk warisan sebab utangku karo Madura iku ya akeh. Lah semoyo aku dina Sabtu. Lah aku ngomong karo paman jare, aku gak iso nrimo warisan iku lek gak aku wis rabi.
0: Ngono.
2: Lah gak duwe gak duwe sirsiran arek.
0: Arek durung duwe sirsiran arene.
2: Iki yo
0: apa?
2: Iki tambah bener dhewe murine ame.
0: Sopo?
1: Kone di pandangan aku tawano.
0: Sopo sih?
2: Karsih.
0: Karsih sapa?
2: Oh tapi arek wis 40 dino. Wis mari 40.
0: Kok arek sedut kon tawano.
2: Iya. Ya apa mana
0: ini? Saya kita akal ngenai ya.
2: Ya apa?
0: Nanti sih dulu.
2: Iya.
0: Ya, si family. Kau tu sampak si Kartolo itu mang kat terima warisan tak utangnya ke?
2: Iya.
0: Saya kita atur. Iki pacarmu, ya. Pasti ini ki.
2: Ya bakal ibu cucu.
0: Bakal ibu cucumu ki. Silino adikmu, ancacakmu.
2: Jadi bakal ibu cucuku.
0: Silino gini.
2: Penuh silino Kartolo.
0: Iya. Ya apa?
2: Wis bener apa nong?
0: Iya. Uwes.
2: Nang aku nek jengger-jengger tak tukokno tamper tak jirit.
0: Yo parebe wong tuwek kok wani ngene iki.
2: Oleh gak pokro iki lho bener.
0: Gak pokro apane?
2: Wong bakale bodhoku kok disilino Kartolo iki. Sementara wae.
0: Ngeli ae. Wong tuwek kok
2: tapi lak
0: wong ngeli ae.
2: Sementara kanggo nrimo iki lho, nrimo warisan. Gelem aku, tapi ana syaraté lho.
0: Ya apa syaraté?
2: Dadi lilo. Iya lilo wae. Wis ngene. Pokoke aku iso nrimo warisan syaraté opo ae? Ayo omongno opo ae?
0: Omongno opo ae?
2: Syaraté ngene.
0: Iya.
2: Nek turu kudu dhewe-dhewe.
0: Oh
2: iya wis ta.
0: Oh para nyile kok.
2: Gak nek aku ya wis iya. Dhewe-dhewe lho Pak
0: Tekno ngono.
1: Iya. Iya ya,
0: Iya, Dik.
1: Iya, Jawar.
2: Marang nek wis turu gak leh ngomong.
0: Oh,
2: iya wis.
0: Terus disuwan. Iya.
2: Terus minggu ngarep iki
0: iya.
2: Kudu dibalekno.
0: Oh ngono ta.
2: Iya wis. Gak apa-apa lek panjenengan. Iya. Perlu ne apa sih? Lek wis mari dirismekno dadi manten terus nrimo warisan wis tak balekno nang
0: ngono. Iya,
2: awakmu ngono ah.
1: Ini perjanjian ngono awakmu gelem lho.
2: Iya wis gelem pokoke aku iki nrimo warisan tak dol terus tak sawurna utang aku wedi.
0: Ya
2: iya apa perlu seksi kito apa liyane aku nyerah ae karo.
0: Lho, sing enak wong desa nok pamonge.
2: Iya.
0: Desa nok peraturane.
2: Iya.
0: Sing enak ayo njaluk saksi Pak Bayan.
2: Ngono ah.
0: Iya.
2: Ya sak karo sampean man.
0: Susul ta. Lah susul tenek.
2: Iya.
0: Lah mulane oh. Pekara Pak Bayan iku mak susul kenek, diparani kenek. Iya ta? Kanggo buru waktu.
1: Mriko mawon Pak salahane.
0: Ayo mawon.
2: Bek,
1: Iya, iya.
0: Ayo, wis.

0: Awak mau wak.
1: Ah,
0: mbak Bastol.
2: Bastol. Kok bayan kok ngosan tadi ku.
0: Langsing ten sampean mboten Bastol.
2: Kok kula niki bajul. Kula niki paseman, paseman.
0: Oh iya paseman. Kula
2: lali sih.
0: Negari ta?
2: Nggih, kula bapak nemu nawar.
0: Oh iya.
2: Kene kula mriki niki enten rembelune. Kula mriki enten prentulune. Kula mriki enten petuntung. Iki lho. Aja aku tarik. Aja kok ketawar kok dikuwar.
0: Aja kowe. Iki ngene, ngene iki sik. Wis padhane dhisik bokonge kene.
2: Lho, wadah iki bokonge.
0: Iku lho, lungguh iki lho lungguh.
2: Oh, lungguh di wadah. Bajet bayane iki.
0: Kaya apa iki?
3: Niki ngeten lho nggih.
0: Iya, iya.
3: Kula niki njaluk warisan kula sing ngenten paman iki. Tapi kali paman mboten asal sak napa wekase bapak kula rumiyin oleh nrimo warisan. Cuma nek kula niki pun rabi. Rasanya kula mboten nggadah sirsiran, disili sirsirane Munawar dulur kula dhewe niki.
0: Ya iki, bojone Munawar iki.
3: Nggih jange.
0: Lah sing dadi bojone ndi?
3: Lah niki jange.
1: Oh
3: iki.
1: Oh,
0: iki bakal.
2: Calon-calon.
0: Lah terus awakmu bisa nang bayan kene iki?
3: Nedhi saksi terus.
0: Oh, jare saksi. Oh, iya ya.
4: Tertolon kula jak panjenengan ini. Nek saksi sak jero omah mboten enak Pak Bayan.
2: Iya,
4: mong ngono. Sampeyan sekseni.
0: Iya ya.
4: Angsal bakal bojo kula disilih Kartolo, tapi enten syarate.
0: Ngomong apa? Oh iya, ya tak seksene wong nyeseni ae. Aku to apa?
4: Perlu nilak ngajeni kali pamon.
0: Oh, ngono. Iya ya.
4: Perjanjian kula niki tambah kuat ngoten.
0: Ngono.
4: Nomor 1. Nek mumpun bakal bojo kula disilih Kartolo, nek turu dhewe-dhewe.
0: Nomor 1, bojone awakmu.
4: Mboten maksude nek mumpun disilih bojo bakal bojo kula. Kula pesen turune dhewe-dhewe.
0: Oh, turune dhewe-dhewe ya siji.
4: Turune. Nek pun turu mboten oleh omong-omongan.
0: Nek wis turu gak oleh omong-omongan.
4: Nggih, pas jangkep minggu ngarep niki kudu dibalekaken.
2: Oh, ngoten.
1: Minggu ngarep. Nah,
0: minggu ngarep iki
4: nggih kudu dibalekaken.
0: Kudu dibalekno.
4: Nggih.
0: Wis mek telu iki tok.
4: Nggih.
0: Wis sekseni, Mas.
3: Ngoten. Nek perlu kula tanda tangan ben napa.
0: Tanda tangan.
3: Terima kasih kula niki napa ngrusui rumah tanggane dulur.
0: Ngono gak ono tanda tangan niku gak enak. Dari ini akhirnya kok geger ya.
3: Pun nggih niki tiga nggih, Bun. Nek turu kudu dhewe-dhewe, nek turu gak leh ngomong, minggu ngarep dibalekno.
0: Iya, iya,
3: wis jelas. Nek ngoten, par bojomu tak gawa.
0: Iya, iya.
3: Man.
0: Iya, iya, Nak, ya.
3: Anu, sirsiran Munawar tak gawa.
0: Iya, kawan, kawan, wis.
3: Kawan. Pak Bayan matur nuwun lho.
0: Oh, iya, iya, Nak, iya.
2: Kawan, kawan. Bojomu
1: dhewe. Ya apa ya, wis. Trakare wis diserang ya, wis katut aku.
4: Gaya apa?
0: Gak apa-apa sih?
1: Langke, terus yang diserang, yang ngetel.
4: Lo ngomong kamu belakang nang kidul kali ya? Sementara.
1: Lah iya.
3: Sementara sih.
1: Sementara lagi diserang,
4: tak? Masih ya dulu.
3: Masih aku lah apa sih? Perlu nerima warisan.
4: Oh, iya lah. Iya, iya. Nyur tangan lah, dek.
1: Iya, iya. Iya,
0: iya. Iya, iya.
4: Enak, ya, ini lah enak.
0: Iya,
4: iya. Enak ya apa? Kuat perjanjian.
0: Iya,
4: iya. Meni-meni ada apa-apa ya. Ini tanggung jawab penuh ya aku.
2: Iya, sanggup menengah sini kok.
0: Tapi gak ada geger loh ya.
2: Boten-boten.
0: Tapi saya mari apa itu gak cek si aku. Ada apa mungkin lagi kok mah. Mau cari cawi-cawi aku mana.
2: Boten.
0: Nanti nanti teko mah apa perlu nih gak mah. Kudu diberesin gak mah.
2: Ya saya bu, Pak Yon. Lu ada ayo lah. Maksud di jarno ngerti malam lu.
0: Duh. Mumpun kok di. Yang buru mau nonton.
2: Ya
0: lah. Lu terkali nih mah. Kalau sama lagi kok.
2: Walah. Ayo balik. Gue boten putus sukuan kok. Kan ya Pak Yon.

0: pikir-pikir ya sing susah aku lah wis jangkep seminggu kok durung dibalekno
1: sik. Kono ku seminggu apa pikun ta ya pokoke niku.
0: Bapak iki ya apa aku pirang-pirang dino gak arep mangan gak iso turu ya mikirno bakal bojoku disile tolo iku. Lah nek terus bakal bojoku disile tolo gak dibalekno aku ngrabi peno ya.
1: Arek iki oh arek kok potongane lola. Modelmu iki lho seminggu kok dibalekno iki sik oleh telung dino. Kau ni kangen tak aku apa kau ni ku?
0: Lewong ketok meripat dari pak.
1: Oh, masih ketok meripat ya. Delok waktu ni, delok dinani kilo.
0: Sembarang lah tak sesuai no karo perjanjian.
1: Iya.
0: Pas minggu ngarep kudu balik. Lo saya no. Kiki wes payah balik no kau turun dibalik no.
1: Saksi ni pak Bayan. Pak Bayan masuk pamong.
0: Iya.
1: Bapak wisan dan saksi. Oh, jauh kuatil. Nek sama tak karo tolong nak balik no bojomu. Engkau aku nuntut engkau.
0: Lho sepisan penuh nuntut Pak Bayan, iya. Aku nuntut penuh.
1: Lho iya.
0: Iki tanggung jawab penuh sing.
1: Nek dibalekno kata lo perlu tak ungaran nang atasan.
0: Ngono.
1: Tak lapor polisi, toko kono cek diucut. Cek diuyuk. Cek diuntut. Cek putak kono iki. Atau ngesot, atau aja cek diusut, tambah diucut. Oh, ayo kono.
0: Apaan nih?

0: apa iki?
1: Lah ya wong sirisiran kok disileno wong.
0: Ya apa-apa lho.
1: Wis aku wis kadung mendalem mari.
0: Kamu mendalem ya apa cak tolong wis kadung dadi siji kok.
1: Lah aku karep ben lak njaluk turu karo paman cek digolono dulur-dulure to. Dadi awak iki
0: sampeyan kok ndredeg kabeh sih. Awane manten anyar lho awane.
1: Lah ya aku lak wis njaluk kurungan karo kok. Aku wis pelu kabeh ngene.
0: Iki mangsur ati manen cek tales.
1: Lah iki lak wis disano dadi kemanten iki. Terus ya apa upamane awakmu njaluk balik ya apa?
0: Lho ya mbo. Ya iku sing abot ra. Lha ya, aku wis kadung pusing aku.
1: Lho aku dhewe monggo awakmu njaluk balik, aku ya wis koming.
0: Lah ya mangane ya apa terusan iki?
1: Wis gampang ya apa kon tresno mbek aku apa enggak?
0: Tresno men rek.
1: Aku ya tresno ya.
0: Kadung gumel. Lho.
1: aku iki gak ngerampas, jane gak ono dodol aku kepengin ngerampas sirisirane Munawar enggak. Lah cuma sing duwe akal paman dhewe, karep pula ya wis ya mburek karo jawane.
0: Rupane dhek ya wis. Wis ikhlas ngono kok.
1: Iya lah, nek gak ikhlas lah gak oleh ami.
0: Oh iya.
1: Lho.
2: Man. Iya, aku be.
0: Sampean man, aku nyeluk man ya saiki ya.
1: Iya wis paman wis.
3: Wedes siare.
1: Lah. Ambil Munawar ya nyeluk Ode.
3: Tadi kalau aku pase.
4: Terus saiki nyeluk aku apa?
0: Dek.
4: Bapak.
3: Apa? Apa?
4: Aku suntik di sini.
3: Suntik kok busi bu aku ini.
1: Yes. Piro-piro mana Pak Dek tadi mantan anyar gak nok alangan suatu apa?
3: Iya. Kon cabur-cabur apa mulia.
1: Sing tak jatuh sebab mantan anyar iku akeh alangan.
3: Iya.
1: Nomor 1 kale metu-metu nang ndi-ndi.
3: Iya.
1: Dadi 40 dino kudu ana omah.
3: Iya.
1: Dadi lek ana apa-apa lak gak sampe dipaido karo para pini sepuh.
3: Iya.
4: Soale mantan anyar yo sirikane gedhe Pak sak jurune 8 dino ya lho.
1: Iya.
4: Pisan ya nomor 1 sirikane. Nek ana terminal gak oleh utang-utang permen di kono. Ping pindho gak oleh nubruk prauto.
3: Ngomong apa ae. Oh, utang sampeyan barang kok dikocok mo.
1: Lah lek ngono enten ana kene man karo Munawar aku tak nglencer sik nang Malang.
3: Lho, sik. Kono nang Malang lah kapan kulimu kon. Apa nang Watu Agung kon. Iya.
4: Kang ngono pamit penen nang ndi?
3: Nang Malang.
1: Kate metu ibari ya.
4: Kon nglencer mbek bakal bojoku kon gak merono.
0: Nang Klojen.
1: Iya.
4: Nang Malang.
0: Nggih.
4: Bapak.
3: Apa?
4: Pungasane kadem mendadak.
1: Ya apa? Lah, lungguh sik.
4: Gak urusan ini ya balikin lah.
1: Lho, balikin apa nih?
4: Lho,
1: aja guyon ta.
4: Iki lak melanggar perjanjian lho.
1: Balikin apa?
4: Ya,
3: apa kok
1: wong iki aja ngrusak pagerayu. Wong wis kadung ruku aja dik misahno wong iku eh.
3: Tapi
1: oleh. Lek wong ndapuk noleh tapi lek misahno iku
3: gak oleh.
4: Ya sing misahno sapa?
1: Lho, nanti balikin apa nih?
4: Ya bakale bojoku mah kon sele.
1: Lho, gak ngono sing iki apa sih iki? Urusan kapan sih iki?
3: Masalah.
4: Iya.
3: Urusan kapan ya sing kon lho? Apa?
4: Sing bener iki Kartolo sing salah aku ta Pak juga.
3: Masalah, prosoku sing bener Kartolo prosoku.
1: Wis ngene ya apa sih undang-undang sing dhisik ya apa?
3: Iya. Ngomong undang-undang.
1: Nomor 1.
4: Heeh. Apa? Nek turu.
1: Kongkon?
4: Dewe-dewe.
1: Nah, nek turu panjene dewe-dewe lek wis turu.
0: Dewe-dewe, ampun turu.
1: Lek wis turu dewe-dewe.
3: Iya, wong turu.
1: Iya. Lek durung turu, ya pikirin dhewe rek. Mantan aja.
3: Kamu, senang perlu.
4: Nomor loro, ya, gak apa-apa.
1: Lek turu gak oleh omong-omongan.
3: Iya,
0: bener.
1: Lek wis turu ya gak ngomong, lek turu.
3: Wong turu.
4: Wong turu.
1: Lek durung turu, ya sak bajek wong jare mantan aja. Ya kuyen barang.
3: Ah, nomor loro.
4: Nomor loro barang. Ya cilik-cilikan barang.
1: Iya,
4: aku gak nganggur, Pak.
3: Kamu, nomor telu.
4: Nomor telu.
1: Minggu balekno. Minggu ngarep. Kudu dibalekno.
4: Iya.
1: Minggu ngarep.
0: Sampe masuk ngomong seminggu. Oh, minggu ngarep.
1: Minggu ngarep ya seminggu iki. Minggu. Pokok tahun sampai tahun 3000 lah akeh minggu ah.
4: Minggu gak minggu iki gak
1: minggu ngarep minggu mana minggu mana minggu mana ku.
3: Oh iya wah. Oh iya wah. Wong salah kon ngomong lambe gak kon topo aku. Salah kon nek ngomong.
4: Kok nyalano aku iki lho.
3: Seminggu, pitung dino ngono lho.
1: Minggu
3: ngarep bare kon iku.
4: Iya.
0: Lah iya
3: dek,
0: lah
3: beneran bisa. Waduh, tes dik. Pase.
4: Ngali-ali ini sepuan, balik no.
3: Ya apa rek.
4: Itu tanda mata.
0: Ngali-ali ini di jaluk mana. Ya ini lo garap aku.
4: Ya apa kan itu. Masih ngono ayo.
1: Yun saya war, karo paman pisan. Aku gak tegas kok. Ngape pacarmu yang enggak.
3: Rapas yang enggak.
1: Lah pancen iki karepe paman, lah rek kadung mendalam. Lah aku gak apa-apa. Tapi lah pamoti ini dipaksa balik sampai bunuh diri.
4: Ya apa?
3: Apa?
4: Tarine ya Pak,
3: sekjen. Ya, tarine.
4: kan wis seneng sih mbek Tini.
1: Lha aku ngono kari nari kono lek kono iya
4: ya apa iso ya ya soalnya kon ambek aku dulur.
1: Nek aku lek ngono tengah-tengah kuwi.
4: Eh Dik. Apa? Lahir batinmu ya apa kon ambek Kartolo saiki ayo tak tak kerbak kon.
0: Aku ta?
4: Iya.
0: Wis cinta.
4: Cinta?
0: Cinta
4: 100%.
0: Wis nemen.
4: Bapak,
2: apa? Bapak ora bakal. Wah, nek kaya no. Kon gak ya sik kan iku.
1: Aku iki ya apa, Pak?
2: Kenapa? Kenapa aku?
1: Pak gak uman terus Pak aku iki, Pak.
2: Mulane iki tak pikir bener ngono ya. Iki famili Pak Rek kon. Pernah tuwa Kartolo. Sing penting wong tuwa kawin dhisik adikne engko-engko.
4: Buri-buri.
2: Iya, buri-buri.
1: Kok iso engko engko?
0: Iki duduk jodoh sampean.
1: Mana ngene lho, Pak?
4: Iya.
1: Sampean niku ya wirawiri nggo arek wedok gak nang diresmekne iku digunem karo wong.
4: Iya.
1: Seneng nang dirapi.
4: Ngono lho.
1: Panjenengan iki duduk jodoh peno wae. Aku lho gak ngrampas lho.
2: Iya iya iya.
1: Lho lho ojo dicontoh masalah iki.
2: Iya
1: cuma ya jodoh ibarat pasti dadi gak kena semono.
4: Iya. Aku ya gak apa-apa, perkara kon pek saiki aku wong ngalah. Iya. Wis tak serah no kon wis.
1: Ya srek ngono. Wis ayo rundingan nduk jero mangan dhisik ya. Nek ono salahku ya njaluk sepuro ojo sampe iki mendol buri.
4: Oh iya ya ngono.
1: Ayo mendol buri lah. Kaenak. Ayo.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridwanul inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

10 pedangdut asal Banyuwangi. Rondos. 10 pedangdut asal Banyuwangi. 1. Fitri Karlina. 2. Nini Karlina. 3. Vita Alvia. 4. Danang Pradana. 5. Syahiba Saufa. 6. Wandra Restusian. 7. Suliana. 8. Suci Novita. 9. Demi Hardi. 10. Farel Prayoga. 10 pedangdut asal Banyuwangi. 1. Fitri Karlina. 2. Nini

Mari kita hadiri, mari kita ramaikan, dan jangan lupa hari itu adalah hari Haul Gusmi pada tanggal 1 Juli 2023 di Ploso Mojo Kediri. Hadir ya brother, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sajane aku arep ora nyinggung MBG kuwi ora. Eh jujur bais kebangetan lah saestu. Pak Lurah ora usah melu pucet, Pak Lurah ora usah. Ora nyinggung sampean. Ora sama wis disinggung lurah wis pucet lah kek iki nggo gawe koperasi merah putih. Mumet. Mumet Pak Lurah. Pak Lurah ngomong-ngomong sudah berapa periode Pak Lurah?
1: Makan ketupat dilempar batu. Kalau bisa empat kenapa harus satu?
2: Makan ketupat dilempar batu. Itu bisa empat. Rawani aku.

0: makan ketupat dilempar batu. Kalau bisa 4, kenapa harus 1?
1: Makan ketupat dilempar. Pernah kepikiran nggak, kenapa di Cina ada tradisi unik memasukkan beras ketan ke dalam jeruk nipis? Ternyata alasannya bukan untuk makanan, tapi ada rahasia menarik di baliknya. Semua dimulai dari jeruk yang masih hijau, isinya dibuang, lalu kulitnya yang tipis dan segar dilubangi. Nah, disitulah para pengrajin memasukkan beras ketan. Fungsinya bukan untuk dimakan, melainkan sebagai penopang bentuk bulat si jeruk. Kalau dibiarkan kosong, kulit jeruk ini bisa mengerut saat dijemur. Dengan adanya beras, bentuknya tetap utuh hingga proses pengeringan selesai. Setelah kulit jeruk mengeras dan kokoh, beras ketan dikeluarkan kembali, menyisakan cangkang alami yang siap diisi teh. Biasanya, teh puer, salah satu teh khas yang terkenal dengan aroma dan kualitasnya. Kulit jeruk kering ini memberikan sentuhan harum jeruk segar yang membuat rasanya semakin istimewa. Menariknya, beras ketan yang tadi ikut menahan bentuk jeruk tidak dibuang begitu saja. Justru, beras itu kembali dijual sebagai bahan premium. Kenapa? Karena ia sudah menyerap aroma jeruk selama proses pengeringan, menjadikannya wangi dan bernilai tinggi. Cerdas kan, guys? Pernah kepikiran nggak, kenapa di Cina ada tradisi unik memasukkan beras ketan?

पर कह रहे हैं आप? पर कह रहे हैं आप? No, no, no.

0: koyo pacarmu.
1: Bukan pacarmu ngono lho. Heeh. Kok apa kapan gelem ngono.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Mutiara kata hari ini, kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat
2: Radio Suara Jombang. Inspirasi hari ini.
3: B.J. Habibie berkata,
0: "Sama gila gak mas? Kok mana gila?
1: Kok rapat gila?
0: Gak tau apa? Anggepen aku gila yang duar panggung kita yang pacarmu.
1: Bukan pacarmu ngono lho. Kok apa-apa no gelem ngono. Ngono itu?
0: Lagi.

0: gila ta Mas? Kok mana gila?
1: Kok rawat gila?
0: Lah kenapa? Anggepen aku ki lek ning dhuwur panggung ki kaya pacarmu.
1: Bukan pacarmu ngono lho.
0: Heeh.
1: Lah kok apa kapan gelem ngono? Ngono to?
0: Lagi.

0: iki lho to, Mas. Kok meneh iki.
1: Kok ora wedi lek
0: iki. Lah ten napa? Anggepen aku ki lek ning dhuwur panggung ki kaya pacarmu.
1: Bukan pacarmu ngono lho.
0: Heeh.
1: Lah kok apa kapano gelem ngono? Ngono to.
0: Lagi.

0: Sampeyan gila ta, Mas? Kok mani ngil?
1: Ora wedi lek
0: iki. Lah teng napa? Anggepen aku ki lek ning dhuwur panggung ki kaya pacarmu.
1: Bukan pacarmu ngono lho. Heeh. Kok apakah panu gelem ngono? Ngono ta?
0: Lagi.

Yes!

0: 哎呦我的妈！
1: 咋了这是？没磕着吧？
2: 没事
1: 。
0: 有。哎呦我的妈！
1: 咋了这是？没磕着吧？
2: 没事。
1: 有。
0: 哎呦我的妈！
1: 咋了这是？没磕着吧？
2: 没事。

Pak Sofian.

Anja. Oh.

ให้กับ

0: Seperti inilah cara dan proses.
1: Hey, baik ya. Isi.

ਫੋਨ ਦਾ ਕਾ ਇਸੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਕਿਆ ਇਸੇ

Dubai. Mata di Dubai.

어?

Bapak Lamongan, Ibu Nyai Hajah Zamroji Zamaksari Kencong Pari, Ibu Nyai Askene Binti Haji Adnan Gunang Legi Prambon Nganjuk,

Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak, para ibu, dalu niki sampun tanggal 5 Rabiul Awal. Dalu niki kula kepengin ngenalaken sejarah singkate Kanjeng Nabi, putra putrine Kanjeng Nabi, istri istrine Kanjeng Nabi, nasabe Kanjeng Nabi dari ayah, nasabe Kanjeng Nabi dari ibu, dan menantu-menantu Nabi. Kula sambung kalih nasabe Kanjeng Nabi. Iku sampean simpen jarang-jarang ono. Nasabe Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam. Disimpeni, dilaminating, oh bapak. Kesane kenal ambek Kanjeng Nabi. Lepengen niku wajib punya rasa cinta kepada Nabi, dan wajib mulangi anak cinta Nabi. Nek panjenengan gowo diwaca-waca mbek anake ngenalno anake neng Kanjeng Nabi, wajib para bapak. Diklonjengan ku wajib mengenalkan anak kepada Kanjeng Nabi, wajib mulangi cinta nih Kanjeng Nabi. Para bapak, dalu niki monggo kita merasa gembira krasa bungah. Bungah-bungah atas dilahirkannya Kanjeng Nabi, bunga-bunga atas diutusnya Kanjeng Nabi. Wonten surat Yunus
ayat 58. Allah dawuh, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih wa bi dhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul dawo sira Muhammad bi fadlillahi sebab kenugrahane Allah, wa bi rahmatihi lan kelawan rahmate Allah, fa bidzalika mongko kelawan mengkono-mengkono fadl lan rahmate Allah, fal yafrahu manungsa iki kabeh kudu bunga bunga huwa utawi bunga iku khairun lowe bagus mimma tinimbang barang ya jemaun kang padha ngumpulake sapa manungsa. Oleh Bapak Abdullah bin Abbas dawuh, fadlillah iku apa? Rahmatihi iku apa? Para bapak, fadlillah niku ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku fadlile Allah, kenugrahane Allah. Di lahire Kanjeng Nabi ku fadlile Allah. Diutuse Kanjeng Nabi rahmate Allah. Lha bapak wong sak jagat niki saged ngerti Gusti Allah. Ngerti batah maring Allah nggih sebabe nggih Kanjeng Nabi. Lha bapak supaya bunga bunga. Bunga atas kelahiran Kanjeng Nabi, bunga atas diutusnya Kanjeng Nabi, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Baik itu berupa duniawi ataupun berupa ukhrawi. Duniawi kekayaan yang dikumpulkan para bapak. Sampai duwe sawah, duwe perusahaan, sampai duwe perusahaan Pertamina, di perusahaan pelistrikan dan lain sebagainya, iku isih apik bunga neng Kanjeng Nabi. Ibadah kula njenengan, ibadah sholat, ibadah ngaji, ibadah jumatan, ibadah haji, ibadah umroh, ibadah sedekah, iku isih apik bunga neng Kanjeng Nabi. Bapak-bapak, sebab bunga teng Kanjeng Nabi iku ndadekno mahabbah, mahabbah ndadekno swarga. Nabi dawuh, man ahya sunnati faqad ahabbani, waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Niki bapak-bapak, jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sunai Kanjeng Nabi niku, akwaluhu wa af'aluhu wa akhwaluhu. Dawuh-dawe Kanjeng Nabi, perbuatane Kanjeng Nabi, perilaku batine Kanjeng Nabi iku sunnah. Apa? Menghidupkan sunnah Nabi. Lah menghidupkan sunnah Nabi niki mboten saged nek mboten dikenal. Carane ngenal ya napa, disampaikan kepada umum.
liwat maulid, maulid, maulid, maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah bapak dalu niki insyaallah ngenalno keluargane mawon dhisik. Insyaallah pertemuan ngajeng tak sampekno fadilai maulid. Ingkang ditulis kalian Syekh Shihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haitami wonten kitab An-Nikmatul Kubra Alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Nggih, insyaallah kula bagi sampean malih. Nggih. Kula bapak iki kabeh ku ilmu. Aja diremet-remet dibuang tempat sampah. Oh bapak niki bunga. Kalau bapak Kanjeng Nabi ku duwe paman, pamane kuwatah. Sing sayang ning Kanjeng Nabi yang mau melindungi hanya satu. Paman Abu Thalib melarat pisan. Niki sing ngayomi Kanjeng Nabi, melindungi Kanjeng Nabi melarat. Orang duwe bondo kan duwe kedudukan. Paman-paman yang lain Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abul Bukhturi, niku punya kedudukan semua. Sing nyekeli harta kekayaan Mekah Madinah nggih niku. Tapi justru mboten demen teng Kanjeng Nabi, kabeh ku pengin membunuh Nabi. Sing sayang mung sitok tok Abu Thalib. Walau bapak Abu Lahab niku nate bungah. Bungah ku mboten mesti demen lho. Mboten mesti demen. Nate bungah sepisan. Nalika Kanjeng Nabi lahir dina Isnin, amatnya namanya Syuwaibah. Niku ngabari Gusti, Gusti, punaan panjenengan lahir. Sopo? Muhammad bin Abdillah. Berita niki nggawa bungah datang Abu Lahab. Bungah. Tapi bungai bungah tradisi, bukan bungah-bungah imani, bukan. Tapi tradisi. Tradisine wong iku nek duwe adik, nek duwe dulur, dulure punya anak, iki bunga. Ya panjenengan ibu-ibu nek krungu adike duwe anak, krungu sedulure duwe anak, berbondong-bondong nyambangi bunga, bunga. Niki mboten mesti cinta, bunga tradisi. Oh bapak, saking bungae Abu Lahab amate sing aweh kabar dimerdekakno. Syuwaibah merdeka pisan niki tok. Saturusi Abu Lahab niki benci teng Kanjeng Nabi, getih. Tidak sekedar benci, geting, tapi berusaha membunuh. Sampai hasil usahanya kanggo membiayai pembunuh bayaran. Kekayaannya diberikan pada pembunuh bayaran. Bapak-bapak, tapi mboten berhasil. Sampai akhirnya Abu Lahab pecah, tetap tidak beriman, tetap dalam keadaan kafir. Dipaitu neng Quran, tabat yada abi lahabi wa tab,
ma aghna anhuma luku wa ma kasab. Niki dipaito tentang koran ciloko. Ciloko tangan lorone Abu Lahab, ma aghna anhuma luku. Semua hartanya, semua hasil usahanya enggak cukup kanggo membiayai pembunuhan Muhammad. Terus bapak tahu bunga pisan, bunga tradisi, bukan demen, boten demen, boten cinta, namun bunga tok. Kalau bapak, iku Kanjeng Nabi dawuh, paman Abu Lahab kum besok neng roko Jahim selama-lamanya. Tapi tiap-tiap dino Isnin iku mesti siksane dientengno. Jalaran tau bungah sepisan. Iku wong kafir para bapak. Sampai niki ditulis kalian Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin At-Timaski. Ya, ditulis dalam tiga bait syair Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad Nasiruddin At-Timaski. Niki lahiré tahun 777 Hijrah, wafaté tahun 842. 842 Hijrah. Kalau dimasehikan tahun 1439. Niki Masehi. Masehi ini tahun 1439. Niki sejajar ambek Sunan Ampel. Oleh bapak, beliau menulis tiga bait syair.

Jadi Kanjeng Nabi nerangno ne hadis. Abulahab, puja Abulahab nikum besok neng neraka Jahim tiap-tiap hari Isnin siksanya diringankan seminggu pisan, seminggu pisan, seminggu pisan, lumayan. Ini hanya gara-gara tahu bunga pisan tok. Tahu bunga pisan tok.

بتبت يداه في الجحيم مخلد. Iso nulis pokoknya. Mulai tak tulisnya lembaranku. Ngene iki nulis gak iso. Kadang ditulis tapi keliru. Kanggo ceramah niki saking Yai Jamal keliru. Oh, oleh ngutip gak bener. Mulane kula tulisi niku kapan dari saka Yai Jamal ben gak keliru. Itu alil kleru jadi Yai Jamal. Ida kana tatkalane ono sopo hadha iki Abu Jahal kafiron wong kafir. Ja'a datang ramuhu kecamannya bitabbat yada dengan ayat tabbat yada. Fil jahimi di dalam neraka jahim mukholladan dilanggengno. Terus kalau entek selama-lamanya di neraka jahim wong pancen kafir. Tapi kan Nabi nerangno ata teko neng di dalam hadis annahu sesungguhnya Abu Lahab fi yaumil isnin di dalam hari Isnin daiman selama-lamanya yukhaffafu anhu dientengno siksanya. Kenapa? Lisururi pernah gembira bi Ahmada dengan Nabi Ahmad. Tau pisan tok gembira. Oh Bapak. Sekarang ada pertanyaan, sekarang bagaimana kalau ada orang seumur hidupnya selalu gembira dengan Muhammad sehingga ngenekno maulud, sehingga maca sholawat, selalu gembira dengan Muhammad sampai mati membawa iman. Bagaimana pendapatmu? Ibu bapak, perbandingannya ini kuau. Perbandingan wong kafir wae. Tahu bunga sepisan. Siksane dientengno. Saiki nek wonge wong muslim. Mati negowo iman, selama hidupnya selalu bergembira dengan Muhammad. Bagaimana pendapatmu? Sayyidina Ali jawab, man adzoma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan likiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Sayyidina Ali dawuh, man adzama maulidan nabi, barang siapa yang mau mengagungkan maulid nabi Bapak, wa kana sababan likiraati, dan dia menjadi penyelenggara dibacanya kitab maulid. Penyelenggaraku sopo? Ya panitia. Sing nggawa berkatan kanggo jaminan, sing nggawa air mineral kanggo jaminan, sing nyumet-nyumet lampune mempersiapkan tempatnya iku penyelenggara. Layah muju minat dunia, ora bakal metu soko dunia, yakni mati illa bil iman. Kejopo iman, wayat hulul jannata biwairi hisab, masuk surga tanpa diperiksa. Ini wong selama hidupnya selalu gembira dengan Muhammad. Mulane wonten daerah-daerah, masjid-masjid,
musola-musola, selenggarakanlah maulid, maulid, maulid. Walaupun gawe ambeng kiwa tengene langgar, bu gawe ambeng, gawe ambeng, gawe ambeng. Nggih, nyeluk anak-anak muda Al-Banjari, nyeluk anak-anak muda nggih Simtuduror, anak-anak muda dikongkon serakalan baca diba tahlilan ambenge dipecah. Nggih niku jenenge mun maulid. Maulid ku sing penting maca maulide. Ceramah iku tambahan, nggih. Sing penting ki macane maulid. Ceramah iku tambahan, tambahan kanggo ihya sunnati rasul, kang memberikan penjelasan, penjelasan kepada umat. Mulane mongko sakniki bungah-bungah nggih. Bungahe dibentuk menyanyi. Menyanyi ini masjid gak apa-apa, menyanyi tentang sejarah Nabi.

Dikutip dari kitab Is'abur Raghibin fi Siratil Mustafa karya Syekh Muhammad bin Ali As-Sobban. Para bapak, menawi kita pirsani, istri-istri Nabi ada 12. Niku mboten nenten Maryah Al-Qibtiyah. Istri yang 12 itu tidak ada Maryah Al-Qibtiyah. Padahal di dalam syair putra-putri Nabi itu ada As-Sayyid Ibrahim putra ketujuhnya, angka lima Maryah Qibtiyah itulah ibunya. Para bapak, tapi 12 ini tidak ada namanya Maryah Qibtiyah. Artinya apa? Bahwa Maryah Qibtiyah itu bukan istri tapi amat. Amat Maryah Qibtiyah itu amat. Amat niku halal dikumpuli nggih, nek duwe putra putane merdika. Maryah Qibtiyah niku amat, bukan istri. Bapak-bapak, istri 12 niki sing wafat teng Mekah 3. Nomor 1 Siti Khadijah, nomor 2 Raihanah. Siti Khadijah angka 2, Sayyidah Raihanah angka 10. Lajeng terus Sayyidah Maimunah angka 13. Niku istri yang ke-12. Di situ ke Mekah 3, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Raihanah, Sayyidah Maimunah. Niku situ ke Mekah. Lajeng istri yang 9 dibawa ke Madinah. Nasab Rasulullah dari ayahnya

kalau bapak niki silsilah nasabe kanjeng Nabi sampai Nabi Adam. Kula wacane ben mboten kleru carane maca. Pertama Adam alaihi salam kadah putra Syes. Kedua Anwas, ojo Anus lho, ojo Anus. Mulane tak waca engko kleru macane. Ini dari Yai Jamal Anus. Gue niku sering Yai Jamal caranya maca kleru. Anwas bukan Anus. Kemudian putra Nabi Adam yang ketiga ya, periode ketiga Koinan. Yang keempat Mahlail. Mahlail. Yang kelima Yardiyah. Yang keenam Uhnuh. Uhnuh atau Idris. Uhnuh. Yang ketujuh Mutawaslih. Mutawaslih. Kedelapan Lamik. Kesembilan Nuh. Sepuluh Sam. Kesebelas Arfakhshad. Arfakhshad. Kedua belas Salih. Ketiga belas Koinan. Sama kali nomor tiga. 14 Aibar. Dalam kitab lain wonten kitab Al-Ara'is Abir. 15 Falih. Dalam kitab lain Falih. 16 Urhu. Urhu. 17 Syaruh. Dalam kitab lain Syarlu. Syarlu. 18 Nahur. 19 Taroh. Taroh mboten tareh. 20 Ibrahim. Mau diterangno Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam turun 20. Nabi Nuh sampai Nabi Adam turun 9. Ngomongkan kanya Nabi teng Nabi Ibrahim jalur Ismail. Mereka enten jalur Ishak, enten jalur Ismail. Nek jalur Ishak mereka Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Yakub. Mereka bapak-bapak jalure Nabi Ishak. Ibrahim nomor selikur Ismail. Rolikur Nabif. Telulikur Yasjub. Patikur Ya'rub. Selawe Tairoh. Namlikur Nahur. Pitulikur Mukawam. Walulikur Udat. Songlikur Udda. Bapak-bapak mulai Udda sampai Nabi Ismail. Nama-nama itu khilaf. Khilaf nggih. Niki satu kaul sing kula pendet. Mulai Adnan sampai kanjeng Nabi, ulama sedaya ittifaq. Tidak ada yang khilaf. Adnan punya putra Ma'addi. Ma'addi punya putra Nizar. Nizar punya putra Ilyas. Ilyas punya putra Mudrikah. Mudrikah kulanang. Mudrikah punya putra Huzaimah.
Huzaimah punya putra Kinanah. Kinanah punya putra Nadir. Nadir punya putra Malik. Malik punya putra Fihir. Fihir punya putra Ghalib. Ghalib punya putra Lu'ay. Lu'ay punya putra Ka'ab. Ka'ab punya putra Murrah. Murrah punya putra Kilab. Kilab punya putra Qusay. Qusay punya putra Abdimanaf. Abdimanaf punya putra Hashim. Hashim punya putra Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya putra Abdullah. Abdullah punya putra Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikutip dari 4 kitab. 1 Silsilatil Jawahir. 2 Silsilatun Nabi ila Adam. Wa auliyai niki nomor 3 nomor 4. Nomor 1 kitab Asyarhul Mumarrad wal Fahr al Muayyad li abai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 Badi'u Zuhur fi Waqa'i Duhur. Hadi niki maroje'e kitab 4 sing kula pendhet niki. Saniki mantu Nabi